kepada teman-teman tadi yang meragu ada dan kenangan kita. Jadi jam tadi Astrid Ramadhan menerima minit ripas perkara Mai Isan-Isan ya. Jadi yang mana di kedai game up sama angkir kita di YFM yang berdaya Suramat Isan-Isan. Jadi lagi di kedengah YFM yang berdaya so Facebook YFM yang berdaya ke lagi ke kedengah so RTM Klik ya. Jadi terima kasih ke Soprag Amai Setia bersama dengan YFM yang berdaya. Jadi sebenarnya angin Suramat Isan-Isan di dengan Ronald Dennis lagi bersama dengan YFM yang berdaya so Facebook YFM berdaya sebenarnya yang Henry Bali Suramat Isan-Isan yang Wellington MI Atiang Pakok ke sebenarnya Lati Jerman. Dan kembatnya Seramat Isan-Isan di Johnny Oni di Nurul Atika di Willy Cheng Asfian Mahyus kas menaga di Simoni Karong ya. Jadi ngerti lagi bersama dengan Facebook YFM bidaya jadi menaga dengan Seramat Isan-Isan di Charlie Chung Tizan Laim Kiong Lifindi Rachel Merikan Ji Chun Foh Doreen Gubes ke James Pengiran kas menaga Paul Sekin. Okay, jadi harap soprita lagi di derma buat senang di Isan-Isan Nanwati derma sama-sama guru payak yang barata di dah kerja Nanwati ya. Sungguh mana nyebut pasar kerja lagi barata di kerja pakai shift di guru kerja sopukur mai Isan-Isan aja seramat naik kerja pengenai ta. Jadi kemudian tengah anu beranan notik ya semang dua anu bulan September. Jadi semengnam anu bulan September atau ada sama-sama Sita Rami anu Malaysia. Anu penubu Sarawak Sabah semenaga dengan Persekutuan Tanah Melayu tubuh jadi Malaysia ya ada ke Singapura. Semengnam anu bulan September sawas mengperi 6 protaruh. Anu Malaysia inah ni so anu adi cukup bahas

0: tiba-tiba jalo gemilang di Bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir tadi kuy gatong.
0: Sino Bori le, bukan kuy yang ngibar sino tongon borak.
1: Bukan Doni. Balik roja pilai, nok Bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama oto ngibar jalo gemilang muas semangat patriotik.
3: Muka kata suak ngibar jalur gemilang taya. Jadi jap nih atas sama-sama jadi rakyat Malaysia, rakyat Sarawak adi bien atin rindu diri ista adi bake ya. Jadi ni so gaya ngata sama-sama kirin atas sawa bien atin rindu diri is ina ngibar jalur gemilang ke semenaga bendera Sarawak. Tapi saya gendera mata ada sama-sama sita adu Malaysia. Kami dah atas asi dinge adi rindu diri ista ya, pikir-pikir. Okey, jadi tetap juga pernah mantan kali kita sama-sama kedengar ragu teman pada Jackson Boson ya. Featuring Magnificent Five Band, ragu Adidon Bintangku.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i bepaut nga saluran nga seng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba. Saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang murang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuh. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arun tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: FM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tak pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Hey, YFM Bidaya Gerak bersama. Jadi kita masih setengah jam ni atas bersama di drama segmen Makati Muhas tadi Isan Isan Anwati ya. Macam tadi Sri Ramadhin mempukul mai setengah isan-isan. Jadi ini menenai berangai ingat pukul pri'i te agaso pusat berita radio Kuala Lumpur dapat dog kedengar. Okey, selamat naik kerja pengenaian barata di naik kerja pengenaian tak di Reminara ni ya. Selamat tinggal anu Jawa yang barata di Muran tamakat beus. Tapi sekitar bit peluang anu ti anu re'e jadi ramat nisit mekat ya. Dan di metui pangkal di magi bersama ngaki ada kita di YFM memberi ya sangat pukul 6 isan-isan terima kasih jadi menegah yen barata ada kita bersama di Facebook YFM memberi ya ngin selamat isan-isan gedi Methan di Landi Lambit Nenek Villa semenaga di Rachel Merikan dega kemet ngin selamat isan-isan di Derek Asen ke semenaga di tinggal di Becca Clan kasmana gedi Esther Kia Cliffson Cliff jadi terima kasih amai agi bersama ngaki ada kita di YFM Bidaya so Facebook YFM Bidaya ya. Okey jadi tanpa perjuang dengan Pramanta kali kita sama-sama kedengar lagu Dr. Bana pada Alan lagu Adidan Gerongan Pijowa Onu ya. Jadi kami tengah di Bandar Kuching Betah Nupun Gimayuh Gepah Antimur Setegar Jerebu.

0: ada dan payment agmo. Jadi jam tadi yang setelah dan demas semang 2 minit tengah dengan Pukor Pri Isanisan ya. Okey, jadi yang barata di kada ruah seremina renta di hati-hati kada agi barata di miris barang ka agi di penuh-penuh ka tempat peluangan nu satu anur teban rawang tengah ruah ka. Jadi banyak kemat ya atak dok bitayan benda pakai tutu unduk nga beba lebih segede tipu jerebu ni menati nga ta jaga adep ta ya. Jaga penyihat perenggenan ta. Jadi tipu gaya anu paras menati ge atak dok mite benda nakit jaga atur seramat so har sa'u ya. Sama-sama puat nang gaya anu paras terut nabo badeh mating pi na jadi apui susah pangka harsa u senang jadi ya. Jadi sama-sama tak tembit rakah berjaga-jaga kami bisa desah tak tungan naik apui dawe ya. Jadi hati ingat sama-sama jaga atur seramata. Menaga ditipu jerebu hati atau dog bitayan beda seraru no piin atau beda adepta perengta sukup piin ya.
1: FM Bidaya Kerak Bisama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Okay, jadi ngana tamanda geka pendengar program Taya na segmen Maka Kerimu Has di Isan Isan Anoti jam tadi studio The My Minute ini dengan pukul Pri Isan Isan ya. Terima kasih ke Sopri gede magi bersama ngaku student taruh jamati. Jadi harap Sopri tak meramen ya. Mekaen kedengah pemain ragu adi mekodok main ya na Sopri. Okey, jadi ngah pukul Pri te agah so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedingah ka di pasana atau doga pramendingnya di drama segmen yang ngah diare bersama ngah pengaruh nama DJ Angie neka ngah pukul simang dua Yunanu. Okey, ragu sekasa so DJ F yang soprek di Isan Isan Anoti ragu so Aliza Suzina ragu Adidan Jabeng ka di pasana ragu so Tom Jones yana peminat-peminat all this ragu Adidan Green Green Grass of Home. Okey, jadi nak kata mendapat bau ku juga na seramat Isan Isan ka soprek salam Malaysia Madani ka damai ka soprek.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel, sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan dasar otomotif negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baru diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH. Meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salahguna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutarakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

segmen Yenngan di Aren Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengduh Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Sama.

Penghibur Via Mila dengan Andrew Creek bukan nu diri. Lagu penghibur bidaya selaku ada mati nah. Pemuka kita ada segmen Yen Ngandi Aren. Ya berpagi nu 6 semengdua anuburan Pri 2026. Lebih sama dengan aku Ginoy taruh jam. Neku pukul semengdua nerang anu siti mati lagi ya. Agak dengan namun biasa dengan pukul Pri setengah. Berpagi tiap berpagi nu 6. Kita ada keping Brajar Sina Biputis. Masih pukul semeheng berpagi. Semang keping carta lagu bidaya ya, sama siaran ulangan episod Taruh Prima bersama dengan DJ Joe Stimati dengan masa yang kita dah kepukul semua dua narangan tu sebuah keping program The Peluah Mesu Miri FM Minan Sena Kayan lagi ya. Okey, terus lagi tak berhibur tengin dengan kita ada lagi The Serapan berpagi di dan nyihup berpagi selamat pagi dengan tengin CN berhibur bersama dengan Amik The YFM Bidia Natasha Jago Bunga Anurami.

0: segmen Yengan Diaren Barangandu sepukur PI Isanisan nepukur semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okey, sebaik keping program Berajar Sinabi Putih pukul 10:30 berpagi bersama dengan penerbit Filomena Buang dengan terus kita beri buat tanya. Aku Dek Kinaman, Nemelia Lia dengan Generation B.

0: Okey, dah mati nak semang keping program Berajar Sina Biputis bersama dengan penerbit na Filomena Buang. Dapat kita keping lagi minggu dah bau dengan jam de sama, ya. Okey, bisulung lagi lagu penghibur kita pasti.
1: Jerebu dapat teban enam kapurengta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam meket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Ya anu de nyenun sema de masu Eric's Tripodus Band de matik nah. Ya de samah perimpur kita segmen yang ngan di aren de segmen kedua siti berpagi nunem ya semendua nupram prii 2026 bagi kita ada kerja selamat guna kerja dengan selamat guna tanggungjawab kita lagi de anu siti lagi ya dengan de bersama dengan Amik de masa Tina dengan ready de ujung minggu ya dengan selamat ngi ready dengan menghibur dengan Amik de YFM BTJ sampai pukul 2 nerang anu siti lagi ya. Okey dengan berkemut pukul 9 berpagi semang keping ulangan bagi carta lagu BTJ sama dengan DJ Jos dengan sebuah sen berpagi ti dengan report genu kita kini wei semang 2 jam kuat kuasa kujuk berpagi jenah dengan berpagi ti ada hujan di tengah tempat ada kucing sari kemukah dengan miri ya dengan jerebu de serian samarahan Sri Aman Betong Sibu Kapit Bintulu dengan Limbang dengan wang lembat tandu ada ribut pite ataupun hujan de kudu-kudu tempat de kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sari Ke Sibu Mukah Kapit Bintulu miri dengan Limbang dengan keadaan laut sema laut biglumang pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin dengumoi mesu barat kelaju encas meheng tok 20 kilometer ni jam. Ya suhu sema minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Menempatin ya, report kedua kita The Anu City dengan kuat kuasa pukul 7 berpagi di Jena dengan ingin keadaan jerebu masih lagi mengkak The Nehen kita itina lebih lagi The Serian ya The Semarahan Sri Aman Betong Sibu Kapit Bintulu dengan Limbang ya. Okay, dengan sebuah keping program kita pukul 9 berpagi kita berhibur tayik lagu penghibur bersama dengan Vita Alvia sama Asmara Yang Kandas.

0: asih-asih kada made oras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu made oras. Tiap-tiap lama tanu made oras. Padu-padu nama si Ed bada made oras. Woi, amu damu entek debak tuat madamu ma. Puat mu adep mudik berajag. Asal lama tanu made oras samu kai mempuan ngasap bo.
1: Anyap ku made amu made uras aku. Mani mur daru-daru dengan aku. Bukan aku nangku macas amu tinangku nuntus uras ti. Uras ti uras ami macas ti macas aku. Salah kah?
0: Memang amu made uras damu menan macas amu. Uras damu pun uras kene. Pak asap mendadak amu dengan ami. Mana tahat?
1: Mungan ni ke zaman asap penuh ketika asap ti memang semua tempat dok berut ni kan amu panai amu nyana dengan ni ke zaman merut termikin kan kai tuna notice board kan ni kan nyana dek kai minan pikir
0: kai asap ti memang dek kai bebatu kai bekaping kai bepikir pak amu sepatut nada bepikir paham made oras dek bengiramin tiap lama tanu made oras
1: kulak kulak kulak kamu nyana mati kecuntuk kurang mikirnya ya baru mempunyai nasi aku ti pan aku kurang kabar panmu ya
0: anyap ku ngabar namu bedaruh mati nah aku mena nyiak amu made oras debangi ramin mau ngabar bedaruh amu ngana anyap inya bagen ngan kine dua ti bi tangge tangge bi daruh daruh hei nyap guna gunan amu ngan salah amu aba cuma de uras tubek muti a betul lagi sena babeh ti paguh kan amu ira tunah merubah tudog muras muin rambut minan tanah jajin bujekai dengan suh inya kai dengan

Bidapat bawah tu dalam program Carta Lagu, program Top 10 Lagu-lagu Bedoyo, Joker di YFM Bedoyo. Bersama doku George Martin, nog pukul semongri pagi ini. Tapa dengan ngoji di Radio YFM Bedoyo. Aplikasi RTM klik, wati noge di Facebook YFM Bedoyo. Minggu itu atau bersama dalam episode ke 25, saat ngoji hasil undi ingan detian di minggu. Harap ingan nyok de botul ya. Jadi ngidi atau ngoji top 10 saat minggu itu, jadi atau recap kedudukan lagu-lagu atau minggu de lepas.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pinitia santo lagu ingan. Pasal melepas lagu ingan tapak kehe main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
3: Jess, oh Jess. Jamai, nanggo do paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat.
4: Oni no oni. Aku mau jai ge mokat. Tengah guru ti, do kopi oni.
3: Bah gere. Oni ngan mu maput indung baba mu kada no. Banang covid covid medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu mbah vaksin.
4: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
3: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
4: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kau isi. Badai salah ku mau lebih taluh ratus sekian dari sihat na.
3: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
4: Itu hewat ino. Jogging ot na otak otaknya sehat. Pakai kajot na. Kualiti sobak tadi mau bersih. Makin membukadu, makin doleh mau ngasok. Makin bogok lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motam menopnya dah apaanmu?
3: Eh, alasan je. Kan menang dah mudah dia. Ku jogging saja dah ku je lah.
4: Yo, nah ini ke?
5: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang doi sehat.
4: Muti le, sekia kolas. Ku nang ma. Ma, adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
6: Jaga rapi nyihat tipe kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

Okay, jadi waktu ini aku dudukkan carta atau saat minggu lepas episod ke 34. Jadi taniah nudu ragu so Tonis Poji dan masih lagi dapat ngitarang aku dudukkan yo saat minggu kedua dengan ragu dudukkan selalu gaon. Okay, kalau ragu itu masih dapat ngitarang lagi kedudukan yo saat minggu itu ino to ningat tiada penubuhan program carta itu. Alright, jadi bagi ingat dudukkan reponu kaki-kaki dalam pagi itu mak kombut sebab kualiti sobat kata masih arwah ditakah kurang sehat, jadi pakai leh tutu induk ngedua boba sebab ino leh dan onu iti stegal pelitah mitbat dan penyihat bara onak-onak kata onu iti bara onak kopot doi mun sekolah tajus onu iti nogas mongdi onu bulan iti. Right, jadi harap bara sudi-sudi itu bersedia da boleh ya masa adin sebab walaupun sekolah dia buka pakai masih lagi ogi denainya belajar soboli ataupun PDPR. Alright, jadi itu terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ini dengan ragu di tempat mesmong. Jadi ragu de masih lagi ngitaran tempat mesmong ya. Bersama dengan kumpulan Peace Band. Jadi ragu dadon temengan dayung kumang. Betul nak tiada ragu di tempat nomor pli. Ragu itu rabu dua tempat satu tempat merju ke tempat nomor pli. So Patrick Debeng ragu dadon agogo yang senang terus bersama dekoy di carta lagu-lagu budaya.

0: Mall Nogles juara. Itile Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap anundi pukul pri setengah pagi. Dua siaran ulangan setiap anunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Oh, sini cari cari dalam telur ni, Din. Betul mucos lagi, mana?
4: Yes! Oh, Yes!
5: Asal sini kena bukan aku di Noyo. Lepatut aku sadi aku jadi dalam telur ni. Lepatut kamu telur ni bukan aku, bukan negadonku, ya. Eh, ada jawab, ti. Lepatut ini oti, ya, ti.
4: Yes! Aku leti, kati, puluk, ti.
5: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam tahu nanti. Mau mogan-mogan-mogannya.
4: Aku untuk beku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati.
5: Aku tanya nuka tayar bisikal aku, Bi. Dia patut mau dia kiri nuku, Ti.
4: Tak bisikal ni aku buku oleh nyapa-nyapa.
5: Iya, aku buang buku tidur aku nuka tayar bisikal. Tentu lah aku tengah nobong koyu, Ti. Muti.
4: Nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ini lah mengajuk.
5: Dia mau buat ni, Ti, mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi aku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jalur gemilang.
4: Iyo pakai. Tadi mau kau yang tunggu mana ni dek dek mau kau semua.
5: Iti re dek aku gatung ti. Dek patut mulai pilu.
4: Ini nak ki, ingat ni apa?
5: Tibi mau ingat benirat ti jalur gemilang.
4: Bah atuh. Nanti
5: unai. Oh ni hari ni.
4: Benirat itu yang nak ditunggu.
5: Aku dek kita pasuk lena ti aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
4: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si shot buat tu punya lihat toko mana aku jawetin no.
5: Mau mak sebarang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
4: atuh ti bukan oni iti doh kain biasa iti jalur gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka punya lati buka
5: muti ti emu moya
4: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu di bahasa aku dah buka
5: iyo le aku tis bonar bendera ti dole aku dah moya sebab mau milih ku limo sawak dilepas
4: iya patut le ku ningat kalau bendera ti ti kini limo pu kini dipilih kini siak kini dibilu mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak aluk kamu pakai dah mau kok is dah ik muti lagi aduh dihal mumit di tikuk ni ti tu aku milih hati esok pasal dia.
5: Iya mai.
4: Pagu ah.
5: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
4: Ya, tu saya aku jual. Masih total betul ke kredit bendera muti.
5: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dia kali ke? Ganti itu timuti.
4: Tapi mau ingat ya. Iti masa mulai pasang bendera, iti rakah-rakah diwajib mununa eh.
5: Ini no.
4: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu mak dah nuk tanah. Mu di bendera no mu gatung seumu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai ti. Maknya pakai tolih ni dia ada doh nak cak potot bercebak buah.
5: Aku kali uwi ya. Ke kermokos ya.
4: Uwi yo ge. Yo.
5: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi tu berguna ge.
4: Pakai uwi nak dak toka apa yo. Mak dah yo potot ti bas bercebak buah ha. Buat ino ha. Pak paling ni mak dah terbalik dah.
5: Oki. Oki pandai terbalik mai. Dia patut.
4: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti ke semu di ke umiah tiang mu tiak.
5: Yo.
4: Latihnya.
5: Yo.
4: Nasib dia buk latih dan orang nulis. Pakai datang lagi yo.
5: Yo.
4: Ada terbalik nih.
5: Pakai mu mesti tulung ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Kau tahu jadi mu tiak. Nok tiak nada-nadanya susah ke?
4: Yo. Tiap pagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh kan ya.
0: Selamat anu kebangsaan.

Ya, balik lagi bersama aku Josh Martin dan penghitung susun carta lagu-lagu budaya top 10 lagu di mahu ingat ngundi dan tipu di minggu lepas kujugan. Bagus-bagus, terima kasih sudah suai ingat dan lagi ngundi lagu di mana dan Facebook YFM Budaya. Terima kasih kan sudah suai ingat lagi ngajit koi hadin di Radio YFM Budaya. Waktu nage ingat dan ngajit koi secara online di platform digital di aplikasi RTM Clicks. Waktu nage ingat dan ngajit koi di portal RTM di portal radio rtm.gov.my. Waktu nage ingat dan ngajit di Facebook YFM Bidoyo. Terima kasih sudah suai ingat dan moyak masa ingat bersama aku dan pagi itu sebab sekilas doi ingat doi lah nyada ngundi lagu-lagu dan carta itu dua lagu di motor main jadi tempat mesmong temangan dayung kumang so peace band wadina ke di tempat nama pri agogo yang senu so Patrick Debeng ya yeah, ok jadi ada masa di negeri atau masih lagi berapa anda penusah jerubu itu dua atau puan lah oni pasas jerubu itu nudu penyihat toto ataupun kabus asuh itu nudu penyihat toto watina ke nudu binatang-binatang de idip dan turun de terpaksa nurak tipuh de cukup nang bahaya daki bala de mulo mungkin lagi kada obo peluring da opui medepuan kaki sole odi tia nyikoh-nyikoh tengang koyu tengang koyu tempat lagi sau pakai sekiranya mah ia dapat nyelamat atau apa inoh kira utung lah pakai sekira jadi ataupun bu todah mana-mana sebab binatang lemuti doi salah paksa jadi korban ulah manusia ya ok jadi ida kata nang ulah manusia pagi on dua manusia itu dan nyoba hal itu sebenarnya dua mungkin lagi kekoda abah nyoba da ane nanya stegal on dua bongoh itu dimoda suak barang koyu dengan dur muti mudah lek sau. Alright jadi sama-sama re oto palik lagi pikir mak re oto naik opui sebab saja tenang oto dapat ngawal opui sekira opui ti iso tapot tenang dingan pakai pibira mu ayu tiak dari tapot pengawal iyo tapot jadi rawan. Alright jadi palik lagi dengan penghitung susun carta atau dan pagi itu saat episode ke 35 bisa merokok noga pukul semang di pagi itu atau beralih ke lagu atau di tempat nomor moi di tempat nomor moi lagu so Freddy Thompson lagu dia don saloku Kamalia lagu itu dia berubah kedudukan sementara di tempat nomor ju lagu so Valentine LS lagu dia don cinta kajon-kajon lagu itu labu di tempat so tempat menuam di tempat nomor ju terus bisa merokok di carta lagu-lagu budaya. Moi.

Jak mai oto bipantun tiap sowa mesti ya brumo suku prami koda dang primo pait leh pantun ningan ino pait leh pakai sina oto bidoyo program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi ingat dapat terus pait pantun ningan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 03.

Selamat sita burang kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, bramah nga burang kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep atkah tedu elemen begen. Jalur gemilang ina tanda atu nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibat jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sungi dari jua sokupuak manusia idiplah rawang ikan sposi dua ikan spoin dan pago

0: Kirat Bisa.
1: Balik lagi bersama Doku Josh Martin dan Calta lagu-lagu budaya. Minggu ini saat episode ke 25. Honu itu juga di bulan Pri'i sawa 2026. Jadi gitu enggak mokwa buat cuti sekolah. Duh dan honu itu masih lagi nyambung di minggu lagi setegal dan penusah gabus asuh itu. Dan nenangnya Andi serakah dengan terjaga penyihat para warga sekolah watinaga para anak-anak kota demun sekolah. Jadi harap para anak-anak kota mit peluang itu saat belajar sebab dan tipu di minggu itu para demuno belajar dinangnya pakai gaya online. Jadi mbak nenangnya cikgu ngajar ingat ni gak kau dibokon ya. Okey, belajar benar-benar. Alright, anu itu ialah anu Andi dan sebunga sedang bulan Pli'i sewa 2026 supiah dua mekira lebih kurang dua empat ataupun taluh bulan lagi dia atau obok sewa dan 2026 itu temenyakak ke 2027 ogi ke ini peniatingan saat sewa 2026 itu moho besoon sekira arwa masih lagi ogi masa saat soon ini niatingan ya. Alright, atau masih lagi dalam program Top 10 Charta atau saat minggu itu Jaya ingin mengujit lagu di depan maju So Valentine LS lagu dadon cinta kajon-kajon atau beralih ke lagu di depan menuam lagu So Nazri NJ lagu itu labu ini tepat setepan Melimoh ke tempat nomor 6 dengan ragu dan amba kais barang betul nak ada ragu di tempat Melimoh rindu rindu sayang sa division osen ragu itu tong labu guys ke tempat nomor taruh ke tempat nomor 5 terus nyukong kai di Radio YFM video tambah-tambah dan program carta lagu-lagu budaya dan pakat industri music kata budaya sekiranya doi ingan osi lagi dari nyukong lagu-lagu atau terus bersama kau di carta lagu-lagu budaya nomor 6

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: smeng nem nu berhenti ya kayak tohai lagi kita akan nyebut sambutan hari Malaysia dengan kita ingat pembentukan Sarawak menubuhkan Malaysia bersama-sama dengan Sabah dengan Melaya. Nyiap Sabah, nyiap Sarawak, nyiap Malaysia. Jadi kaitu hal lagi kita akan nyambut andu Malaysia. Kita sama-sama nyambut na. Jadi pesanan aku, wangan usiet sama-sama kita mengibarkan bendera jalur gemilang. Dengan kita ingat dengan ketantian apa bentukan Malaysia ingin Sarawak, Sabah sama dan Semenanjung menubuhkan Malaysia wang semangna menu berhenti. Jika Tuhan lagi semangna menu berhenti jadi sanan aku benda kita bedaya supaya kita sentiasa terus berusaha meningkat pemintar, meningkat pemandai supaya kita dapat bersaing dengan bala rakyat dan masuk bangsa beket bangsa kirik, bangsa bisina, bangsa iban dan ini saja bangsa dan Malaysia ti supaya kita kaya mantan. Selamat menyambut hari Malaysia. Terima kasih.
1: Yang berhormat Dr. Simon Sinang Badal Adun N.

0: вечера Писама.
1: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
2: Oni no oni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
1: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung boba mu kada no. Banang COVID, COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
2: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
1: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata poda dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
2: Joggingnya saya di atopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pot asu iti. Bukan sehat. Itu ngajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa. Bade salahku mau lebih taluh ratus sekian de sihat nana.
1: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, satapun lebih sehat.
2: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adupnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mau ngasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motap mendapnya dah apaanmu?
1: Eh, alasan aja. Kamu nak dapat modal ya? Ku jogging saja dapat ku jalan.
2: Yo, nah ini ke?
3: Nasal mana aku dolek ku ngocit si nama sedia. Kamu sasuti, memang lebih sehat.
2: Muti les, kia koras. Ku nang mak. Ma, adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
4: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya, ma nai opui tibuka inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Wankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atu nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan diri.

Kembali lagi bersama Doku Josh Maltin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saat episode kita 25 Jaya hingga menguji ragu di tempatan nomor 5 So Division Ocean Ragu Dadan Rindu Rindu Sayang ya. Ini buah ragu dan juga naranja dan pagi ini. Alright, jadi saat pinggir poningan lagi ini aktiviti lagi mengatur tiada bulan peli ini. Ini buah program the cukup nang sinonim dua pasal senyawan, you know, program country and western festival di senyawan ataupun senyawan country music festival 2022 sudah mengatur tiada 25 noga 20 ju on the bulan toban bogo masam artis-artis lagu country ke pasar senyawan itu hilang di buah pasar di kawasan atau bau kati itu hilang di buah program di abah nai tiap-tiap soa. Jadi kodak so artis dulu ogi bersama dua para peminat-peminat lagu country di senyawan dan anu ino ialah kodak para country road band Evergreen Unlimited Country Band KCLC band so Pontianak Patinoga Mountain Wind Band so Miri On String band Midnight Strangers band hybrid band The Wranglers Sunday Stranglers band Patinoga ogi petunjuk-petunjuk so artis-artis veteran itu ada Mark Ashley atau Peter Angkasan lagi Eddie Wong and Friends Matthew Ngau Jau dua band Big Groove. Jadi noh kada so band dia lagi ngibul takal senyawan Country Music Festival 2020 Mbak Komut 25 noga 20 ju ono bulan pri iti di pasar senyawan ama motor saan para peminat-peminat lagu-lagu country. Balik lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi di atau berlari ke ragu atau di tempat nomor 4 ragu. So kumpulan di Vipers ragu dan joget bujanami tidak tiada ragu di tempat mentaruh jura yang pimo Hamilton John yang ragu itu maat ni tempat so tempat nomor 4 ke tempat nomor taruh.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik ragu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka gantia.
0: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ngan mesti ngisi dio borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal moro pas, ragu ingan tapot kai main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.
3: Tapi aku agit baru kerat pantun.
4: Oh, balik dengan ketibok tadi pantun.
5: Maka cium pagi, ku ajawin.
6: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
7: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, betak bukudu.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atuin sampai dia beton.
2: Tiga tu asyongku kadang-kadang, nasong onak kubuk muka tujang.
3: Jamai otok bipantun, tiap sewak mesti ya berumoh, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat ngoji setiap penuh dua. So, pukul semong pagi nuk pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pahit pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-03.

Alright, jadi ini adalah ragu di tempat nomor taru. So, Hamilton Joneng, ragu dalam jerah yang pimo. Ragu ini maat ni tepat. So, tempat nomor 4 minggu lepas ke tempat nomor taru minggu itu. Kita ni anu dulu Hamilton Joneng, jerah yang pimo. Alright, jadi ketemu noga dua ragu paling sombu dan carta kali itu saat episode ke taru 25 atau tajuh dengan naib juara atau minggu itu. Ragu itu bau baku barat minggu lepas. So Vivian G ragu dengan dari Bujang Serian tu nak ada juara atau saat minggu ketaruh. Tani handudu tonas poji ragu dengan seraru gaon terus bisa merekoi di carta lagu-lagu budaya.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menurut dia tahu dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ni balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bido aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku dak munan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ya, Tahniah dulu Tahniah Spoji Ademo dapat jadi juara sana taruh minggu berjujud dengan ragu dan selalu gaon. Jadi nak gino top 10 carta atau saat episod ke taruh 25 minggu itu. Terima kasih nudu suingan demo nguni dan tipu di minggu terlepas notap kedudukan carta atau saat minggu itu 2 mak komut ngundi ragu-ragu dan carta demo kuna di Facebook dan masa adin saingan dapat tubuh nyukung industri music atau bidoyo. Alright, jadi ngidio aku ngin ataupun main lagu pencalonan bau atau saat minggu itu. Ja, dia atau recap kedudukan carta atau minggu itu.

0: Kirak Pisama.
1: Nah gitu sih je program carita lagu-lagu budaya saat episode ke 35 minggu itu mah kamu domaningan saat ngundi lagu-lagu dan carita itu senang sih je ingat di ke Facebook YFM Budaya dan pagi itu ataupun sini-sini sih je ingat klik like sih je lagu The Ogi dan Facebook itu ini mah undi ingat ya tanggung jawab ingat. Alright jadi nah gitu sih je program carita lagu-lagu budaya dan pagi itu terima kasih nudu sudah ingat mengujit program itu selama ni jam lebih di Radio YFM Budaya. Waktu nak ingat mengujit kau di platform digital koi di aplikasi RTM Clicks. Jadi mak komod minggu baru dapat lagi atau dalam program carta itu saat episode kita 36 dah kata berdapat lagi dati aku Josh Martin. Bye bye dulu saya ingat aku supaya ingat dengan lagu pencalonan baru atau minggu itu ya.

Kita mati nak semang keping program Carta Lagu Bidaya, siaran ulangan bagi episod terprima. Depan dapat kita kaping semah wang live ni lagi de berpagi anu ini pukul peris tengah berpagi disama dengan penerbitnya DJ Jos lagi ya. Terprima minit lepas pukul semang ini berpagi sambung kita ada segmen yang dengan diaren.

segmen Yengan di Are Barang Anu Sepukur Pri Isanisan Nepukur Semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ia nampas pinguji sama lagu penghibur masu janituk de mati nah. Ya dengan detik seninche dengan pimpin bersama kempen saringan Pepsmia Percuma Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak ataupun Sarawak Family Planning Association SFPA detik kempen saringan Pepsmia de anyap dibayar pingatu nawang semeng pri I anuburan pri I 2026 mengka andu 6 minggu de bau lagi ya dengan ti the Clinic Sarawak Family Planning Association Jeran P. Ramli Kuching de enyap bibayar ataupun secara percuma lagi ya masa pukul mahi berpagi neg ka pukul semeng 2 narang andu nginiti tinan bala inya supaya puan dengan kesan jaga lagi ya cancer cervix de peringkat awal bagi saringan kesihatan bidayungnya. Okey terus kita berhibur lagi ketua lagi pukul 2 narangan tu ngeping program Deminan Senakayan Peluah Mesu Miri FM. Lagu penghibur mesu Iban Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: FM Gerak Bersama.
1: Okay, sebab you kita bertingkah dengan berpagi tip bersama dengan kita ada nahan live Facebook YFM Bidaya masa tina ada Sinyup Rujis. Halo, selamat pagi. Setugas DJ Kona, James Pengiran, Charlie Chung Tizen Lime, Midesem dengan lagi Ronald Dennis, selamat pagi. Neg semua geng-geng dengan ping-ping YFM lagi. Ya, dengan Rachel Marikan, salam damai sok siburan Kona, Cliff Sen Cliff, selamat san-san. Dengan selamat tugas DJ, salam Malaysia Madani, salam manis di bara peminat YFM Bidaya dengan semoga ceria-ceria selalu. Dixon Pond, selamat pagi. Ya, Christopher Niles, selamat pagi. Nicholas Teres, selamat san-san, selamat tugas dengan selamat berhujung minggu. Yun Soprug, Edward Kaloh pun bersama kita dengan lagi Nurul Atika, selamat pagi. Ngarap kita semua sihat tersenuti, salam ceria, salam damai mesu JB ku anda. Matt Hun pun bersama kita, selamat pagi DJ Pingga-pingga YFM Bidaya. Ya, dengan ada Landi Lambit Nenek Villa, selamat pagi dengan semoga sentiasa sihat dengan ceria selalu. Dengan lagi dia dengan kita ada buka lagi bersama kita di Tina. Terima kasih ingin masuk ijen lagi de pun segmen kita masuk segmen makan kremuhas atau masuk ngarut lagi ya de segmen semua 2 atau 6 berpagi bersama dengan Ami de YFM Bidaya.

Ya, peluang ketaruh TS band The Matik na. Ya, perimpur kita lagi di segmen Yen Ngan Di Aren. Ya, berpagi no 6 siti semeng 2 anuburan per-i 2026. Terima kasih dengan kita bersama dengan Ami. Masuk jurnal lagi dengan pesting keping program The Peluah Mesu Miri FM Minan Senak Kayan lagi ya. Dengan dapat lagi kita keping sema segmen ngancang peta pukul 6 lama tanu Siti Mati bersama dengan pingarun Ami The Beken lagi ya. Dengan sen berapa lagi The Beken aku bertugas. Tadi aku di JNG Tingkah Taya dengan lagu penghibur kita anten ada lagi dengan kita ada gago dengan dapur masa itina. Dara mikir ani menu ataupun pimaan kita ada nerang anu siti lagi. Titik mah lagu tinan nambah. Ani nak nyugon semangat dengan kita dara nenek lagi de nerang anu siti lagi ya. Bersama dengan Harry AC Drain Memory Kasem Dihan Tingkah Taya.

0: suku-suku setengah. Ani ina suku sebungas yang karbohidrat nimun tubi, mi, roti, onkah bijirin. Suku pinggir-pinggir ina yang protein, nimun iket, siok, daging, turoh, onkah kasap. Setengah pinggir-pinggir ina yang kudos dewen adi jadi sumber serat. Manyah kemet mok piin kosong. Man buah-buah kayuh nanyam kiang adi patut kata adep tak sobrang andu. Man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan. Bekan soana man pinguman adi adep tak tenek di arun rebis kena. Nakit jaga pinguman tak kemanyah kemet nais senaman. Ngenetu adep tak sehat.
1: Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari.
2: Radio Malaysia.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga.

Okay, hello, hello. Sengadau dan laho sayu. Apa suka mani tamlim? Pajidahi ke DJ Baun. Ngejelo segmen tamalang unalo. Hati ya segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, mani tamlim. Huina man kelopo ke puidoh ama inai. Napa laho man kelo anak-anak. Alah tak kelenghi redo kaya miri FM. Ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Anu dengah kelo bolu adau ni. Nginahlim kelo sayu. Mageh dan laho nginah kelo hipun. Kenap alang melu. Okay, manitam lim, huina manitam menteha kucing, seria na lundu, bau na palahu manitam menteha samarahan. Kada nga kelenghi redo kaya mire FM, pakai frekuensi FM G kusun G.2 dan lahu FM G kusun 6.G. Manitam ma bake-bake halantai halam daleh ka, hawan daleh jaka ni, manitam menteha Malaya, men kelan teha pasanak miri, na palahu men kelan menteha hinok tua jaka ni, men kelan hadau na penjidahik ngejaloh radio online tam nerpa RTM klik dan lahu manita melahi pun Facebook mengkelah hadau naik penjadik ngejar live page radio kayan. Ok manita nate angin ang live belu hadau ni mengkelah hadau naik majau su mau kaji pusu ala manakui dan lahu mang kelah hadau share live ni man bakeh-bakeh tam alang tehno tua jaka ni jasa dulu peji pagap tengah randa hintam ngejelo segmen alang unaloy hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi lagu alang buka lasan taman ade ku upah hapan ni tamlim tek lenghi je lagu alakan Ayu Komang Aurea dahin Alexander Ongki ihati kenep ka kenep kui. Jadi men onin aku sengkeritam tek lenghi je lagu alakana Suzy Shania ihati amai inai tu lagu nek tujuh men kelolim amai inai la tek lenghi redokayan Amiri FM.

0: Rantai Habaram Dahin Belagah Pa'anah Peji Dahin Radio Tam.
1: Melibitam jadi ini di daho pehitok ataupun daho peringatan melitam malang teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kelo tugu kelo napu ya sana hado marama pui kelo alama minta masing-masing. Jadi yang kedua nga kelo alana luko asan maso luko kebarang haida oma abinuro ni kelalu megang bihi apui tinganap mai jitusah melitam. Dan kedua, jadi yang ketelo, saya pitam nyedah tak nemu kurek, nyedah tak aminta masing-masing, bihi tak pipe tapi jinun, tapi nak tak kuyan makin do makin lipa, tapi nak tagak lalek ni, mungkin tusah dah alang jaga pamanan pamata stok atak, jadi perlu hitam stok atak putung aminta lah putung jahantam, berjaga-jaga lah, jangan payang kat alang am saya uti terjadi tekam. Pak Umaru, jadi saya kenal harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hadu sekali itu guna apu yang datangoh dan masam asan kalau hadu maram apu ya dapur kalau masing-masing jadi anak tua saya kenal Tuhan memberkati hitam lim.
2: Tips Pak Anmageh jaga daun taga. Tangan dui atak tua, menglalek dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Daho halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak talang bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap ji itam.

0: Okay, maoka. Soy brado din lao sang laraban ni Tamli. Majadi maritam utay kelang hiji lagu. Nga papa ni Tamli. Mabalwa daw ani. Dahin natin na ko sa maok. Sayo labaw din lao sayo balwa daw. Madala bake-bake ta malang unay maja usu. Nga jalo live hub page radio kayan. Okay, selabaw man Michael Elmi. Andy. Nga Andy. Selabaw man Iba Vincent. Miguel Majo. Bosikah duten. Dahin harinta mihati adi jai. Ya, dan lo bake-bake ta malang unai peji ada hik ngejelo live page redo kayan. Oke, tini bake ta Michael Elmi sayu beluadau DJ sebetugas beluadau ani lasudau haklung teru tinjar sayu kenapa DJ. Oke, sekena menikah lahu Michael Elmi ala ukusi agak dau malung teru tinjar jaka ani. Dahin na tini bake ta wanjau imang kena tini sengedau DJ dau hak ngafakini sayu kah nusi nunok lasu malam deh te okusan kuman ngedawanih buah birai nasebe buah birai alang jarang tang pesuk hak pasen miri kena tini ya dan lahui hak kumak hak kebun kuya ni hak undareh kawasan lung wat apo ke sekena manika lahuan jauh imang alang ukusi agak daw men kawasan Long Wat Apoh ya. Okay, dahin lahu tina kusang na barap lalau anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan langgak tedo nami hati 22 dobulan pitan aduman 2026. Okay, tina mon onin a kusang kusi ke lundau mandalih tam Sarawak darah telodau dahin mon onan hanitam pojoh paji alam segmen ngelarah jaki. Okay, dahin napuku naji ngedau itam sentai payang jaki tai kelenghi adengah mempaundengah angka sepuri Kuala Lumpur dahin menonan di tang pojok peji alam segmen dahok tamedo ani. Okey nungka dahok tamedo ni tinak umetai HP Shredo Kayan terdahok tanpa kalai do ani ihati metuk dahin netuk. Jadi manita melenjam arti dua dahok ani mengkeluh hadau metai aji dua kata kelotih jasi kudang basana alam pukul naji 15 minit ngedau naam. Jadi pukul naji junang itam pojok peji alam segmen dahok petang nurepah tebara dahin menohanan hanakusang agritam peji alam segmen dengah keliah pukul 2 lebih itam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanitam tekelengi lundonih alam sejarah dahin menohanan hanakusang geri itam lalu pojok peji alam segmen dengah menhawang daleh nilahu tepat tepukul telah lebihna kalau pojok peji alam segmen PDK peji dahin kelo. Okey nunanah anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lama tau mempuku 62 beluadau atau ngepuku telok lebi nginan lim dan panau pahapan dahin lahu da mauk info men itam lim. Jadi yang panah kusang kusi kelundau medali tam Sarawak darah trok dau kusang geri tam tekeleng hijil lagu ala kena Alex Lihan alangkuma usu jan ateng.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

0: doanya.
1: Jan ngelarah ku doa nih, lai leliang ku ong.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya, tak lebuin nen. Ya upas kula, ya seng larah ku nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku kepi-kepi ke pihak kere, seng telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan, apa habat ilo hadui pejakan ni?
0: Dia, ajak seng duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok-dok, aku hindang ke merung melok rumah. Jangan ketik rumah ada ni ya. Ini kak talak kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natangoh ariang. Jan payan natangoh. Duya perliang kusang natangoh ni.
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Radio kayan, Miri FM. I like. Shh, I like.
3: Oke, welang perikmadi, hatinya kusengkusi. Aki lunda madale tam sarawa darat lodau walang akala men laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Oke, dani hana 22 da bulan pitan tino padajih madi hadale tam sarawa usan hak kuri-kuri ngavan hati habin tulu miri muka sarikai sibu dahin hak limbang. Nelahu jerebu hasri aman betong kapit kucing samarahan dahin serian. Dahin pedah lebih dari tam Sarawak bahwi belarai hak kuri-kuri ngavan hati habin tulu kapit kucing miri muka sibu dahin hak limbang. Jerebu lahu hasri aman betong samarahan sarikai dahin serian. Dahin pedah malam naa usan hak kuri-kuri ngavan. Hati habin tulu kapit kucing miri dahin hak limbang. Jerebu hasri aman betong muka samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Oke, teh pelu telok ada belampitan. Hati gate adau migu. Tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngavan. Hak bahaya banget. Dahin pedah lebih bahwi belarik hak kuri-kuri ngavan. Hak dalih hudik. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan. Hak dalih hudik. Oke, teh pelupat ada bulan pitan. Tino pada jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Pedah lebih bahwi belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi hanadau jarun terledau ni hati mana 24 atang 35 darjah Celsius. Dan lahu angkio bahwi belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Oke, dan anak kelundau madalih tam Sarawak darat terledau. Jadi aku nginah mani tamlim hui nama kelo bake-bake latek kelengi redo kaya Miri FM belu ada ni mengkelo hadau anena kelo pejedahik dahin mengkelo hadau lahu kusi agak do kelo ti manakui ha konti hine
4: ngarah jaki radio kayan Miri FM Sarawak tipun kelanget ala dan ngebeloong tipping point na norepah tahri atau hadui dalam udeh ngemaju ekonomi na hivang leboduman 2030. Ala nak nyeoh dihin tuju na dalih Sarawak jadi jidalih alang hipun uli iti hadui alang ayak tehang kerunan alang na dagang ayak alang teh tak alam rantau Asia. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping Duan han ngio teori Kasnet Curve ekonomi Sarawak kerani obutam tak pra pemodenan norepas pra industri alam petula alam ano nak sakni peju sayu abinana ni tampiah peji ngerang dahun premier Sarawak tek joh kelangat nak men ekonomi daleh Sarawak.
5: What about your Sarawak Wanda? All the ways. Where we consolidate all the ways and turn into economic activity. Then you need somebody to do it. Then, mungkin public sector sih cukup in terms of modal. Yeah, together with that, that's why saya nak komputasikan NREB. So NREB on its own jadinya saya lagi minta duit yang government. Nya. Mana duit? What about your Sarawak Wanda? What about your pot? Services in pot? So you are separated. And government doesn't give in the budget to you anymore. You do it, but the capital, seed capital government provide. Tentu sekali, kalau kita melampau, mesti ada returnnya kan lah. Nak cari return pasal kerja kuat lah secara private sector. So your civil service will be lead, economy will grow because you have new ideas how to grow your own organization. Termasuk civil service, they must be exposed on international economy. That's why kita ada program dengan hantar kita LSE, hantar kita di Cambridge, and then kita pergi Oxford, and then meet management, termasuklah Andy. Then you have this executive program for you to update what's going on in our. This is what happened to this country, tempat kita tu. Jadi, once we get that mentioned economy, that is by 2030, we become the rank of developed country. And if Sarawak can be a developed state, not only within Malaysia, but we can have influence on ASEAN economy. But what is important is the human capital. Sebab dia 2026, kita mungkin free tertiary education.
4: Nonanah hitam pihak peji ngeriang dahun Premier Sarawak. Tak jauh kelangat hadui nak sengemaju ekonomi Sarawak hebang lebo duman 2030.

0: tinagal waktu kecil.
1: Dalam kagriah sama lang apa yang
0: oh. Nak nyon tu kan. Ah tegu tak teduh ngai mun nak di situ kira aduh ngai ayak ke ngai oka jaka ngai de kaya ana tapi tak lebih ngelu antai ke nak nak nyon.
1: Berak na bantai.
0: Eh berak lem. Teka jaka berak, teka jaka sayur pedong te pekawut. Amin tak kita panyi andi ke. Wes mun ande.
1: Ana empat tegu ngriah ha.
0: Eh, nak nyon.
1: Dia payan tu tuli huma tu gudah dah pun meyak tu.
0: Jangan tu tuli huma. Si tu tak mau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Eh nereh, nereh, nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak dia.
0: Kena kutam dah.
1: Pelak daun.
0: Eh, dia pelak daun.

Akan ana je lagu ala kanana deana nini hati dup-dup ala musuk tina lagu negeri itam pala 43 minit tepuku 62 beluadau. Akan tini bakih tam bosikah duten sayu beluadau dan nama DJ man bakih-bakih do kamiri FM lahu. Lasu dau hakame dale hudik UBB ngedoni DJ. Tagakkah? Tagakkah nipa bi hungai telang usan alam neban krenih padek nah pantai kelelahu sekena pedije ke bles itam lim ngedau aneh dan lahui hakuma meluk umah dalok nugan tek lasu dau aneh time nak kerai aneh alam seng setet nyeluk ngedau aneh kena tini. Ok sekena manika ben nalang ukusi agak dau man adale hudik umah bawang baram jakani. Ok manitam lim hui nama kelo bake-bake halam aku man jakani apleh kelo kuman mengkelo timah tu aku man ya. Bahi kelo te akadun repah te kelulen tulang masik loho ya. Bahi kelo te makan masik pati ya. Kena hina tini aku sampai tuk menitam li mengkelo hadau matai kata kelo ngejelo segmen dahok ta madoni hati metuk dahin netuk jasi kudang basa na alam pukun ji 25 minit ngedau na jadi kerana aku sengkerita mengelarah jakiring tai keleng hiji lagu ala kenan Iwan alam kuma sedang-sedang saja.

0: ngala rahjaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini

Brani Radio Mesa Kayan dan Angkrian pakai FM G0G.Tusu dan G06.G men pukul pudak ngada watang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan Limkah dan Angkrian men pukul telah lebih atang pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong do.

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Di siasat Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Ten Chun Yung berkata gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Dia mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Mohamad Shahir Mohamad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Mohamad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Radio Kayan, Miri FM.

Lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Ok, mau sengah dah dan lah hok ma'o ke sengelara mani tamlim kerai telah pejah peji alam segmen dah hok tamado ani. Ok, nungka dah hok tamado ni tena ku umetai hape syedok kayan ter dah hok tampe kalai do ani ihati metuk dahin netuk. Jadi yang pernah kui basa dua kata kui dan lah hok kata ala neman bakeh tam. Tena ku nama ok selebau dan lah hok sayu angedau madala bakeh-bakeh tam malang uh nama je usu. Angedala segmen dah hok tamado ni selebau mengkitan uban ketuan tiat sayu beluadau sayu ngedau man bosikah duten doblin ke baja selebau mentapi tangau dahin CMS Fred. Okey, anda delok bakih-bakih ta malah unai mejai usu. Jadi tina ku sang basa dua kataku na ringi hati aleng lu bunci. Inai duyu semetuk anak na dahin ji doh are. Lu bun dua, pesunjih ma taku kelenghi ihat netuk itun uve. Anda dua kata lektai hak pesh are do kayan dahin kren eh tetai nang kata. Alane membakih tam ihati bosikah duten lu bunci. Liva lan hidup lepo duyu dawak di kure hangunah kahung kunih netuk te tasu lepo anan lubun dua kenun guk-guk silo kawit dawak tipung bahji anan doanyi ketnun dawak netuk anan di dawak na sabannya dahin alang ketelo alam hungai neba nunih na sayu te metuk buket alam lung hungai ke lebui ngendap katai do na telo kata halang an bakeh tam hati bosikah duten tai ngejeloh apesh radio kayan dahin kata halang belo halang nama bakeh tam abo lovely kena tini pesona jihma na akui paan kelenghi dahun netuk man dahji ini bil usik kujam has puidoh alang netuk itruwe enak anak nakan mendawak sepui ake ngedawak ni Alvin hak heling lelan entai dahin keluhing paen jadi anana sepui ake kasih lelan mekan itu nuve Alvin hak heling entai hin keluhing. Ok, dahin lahu kena tini sekena manikan DJ dahin lahu Tuhan memberkati lim hadulang DJ na paen lahu ok, sekena manikan lahu abu lovely ala upmentai kataka ngejeloh awas eptam hak konti. Ok, manitam lim hui nama kelo bake-bake halangan dan matai kata kelo tinggal luar engkelo tanah tua jasi kudang basak na man ani. Jadi menitam li menanah segmen dah hotam doni nungka dah hotam jima mengkelo hadau peja-peji kelo hindar do kami FM matah ma pukul 62 beluadau atau pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sendiri hitam tak kelo hijil lagu ala kenana jirimbaya dahin tujuh laing.

0: Alarah jaki miat pengjam. Perah tuberculosis norepah tibi ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadhak matai awi naban lalau. Tada-tada perah tibi niken hui man 2 minggu larem niken daha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung nileh. Perah tibi dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alangkipun perah anan.
1: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Paan Klenghi Dahul Halam Halang Paan Hitup Itambi.
1: Kena naji lagu ala kena naji ala ingi hati perah-perah. Tidak lagu negeri itam pala 30 minit pukul naji ngedau. Jadi yang panita mapa japa ji alam segmen dah apa tangan norepah tebara. Tini teji info seaku si manitam lim tino dah utet rasmi. Marung buka ngeluak sekolah hak lim dah letam Sarawak seng endah nira alam pukul nasaya malam ini. Jadi pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Omar Mahli Bara tino adaho niranan seng endahna ngejelo saluran media sosial resmi jabatan. Hakuma tino PH jabatan paan ngineng marung indeks asabdi IPU ateng leviani empayan nadaho utet. Hadena lahu abeguna ja haut adaho utet aleng endahna deng ala bagi marung keselamatan ageh dan lahu kesejahteraan lim dahak sekolah. Okey, naji info manitam lim jadi mengkeluh hadau tepala saluran media sosial resmi jabatan kalau nginang minat teksi nundi jam nak lo anak sekolah leng andaha buka ngeluak ya. Okey, nana ji info manitam lim dah kerana aku sengkeri hitam dah keleng hiji lagu ala kerana wanju naring ihati alang kuma inai dah men onan hitam pojo peji alam segmen dah petangan norepah tebara.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Amang itam takut andalunga pasak alang naik alam murib ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang atam dahin mau menang menitam. Limnim itam nusitam te takaw te masak alang te. Bi Tuhan alang mau kuaman itam dahin akai Tuhan alang te linta. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 70:23 telah telah dan basa nadab alang kuma nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati man kinasal. Jadi iyo o akinatam kapasak alang teteta dosi pasak ati hui man o akinatam iyo alam surat Tuhan na alam di Korintus 70:23 telah anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan. Memang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dahin lalan kanap tam, alam sembayang tam, nunatok itam karayne, teg itam usadiya, sang nulunga limlim pasak, din bahuy, dalam urit tam ya, awin Tuhan Yesus, iha na Tuhan alang ningan, iha pa sang pakalah tusa, lupak, alang nait alam urit tam, nunapa, nusi Tuhan, sang pakalong itam, bihana ngenap pelaung janji na manitam jaitam ngioya.
2: Kiwa halang ji aghana, kiwa te jako. Kalau alang hipun perah, awi kalau alang gak tibi. Kalau alang te perah bang. Pasak kalau te huma perah, pasti doktun matang ni kak. Tekan aja kok ya. Kan doktun. Awin kurin dahat doktun nani. Jako ani teji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani jikat alang sayu manitam. Awin nanan mang tam ngiwa kat alang ciak nuni. Alam surat Tuhan. Alam janji manuna. Hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang salah, alang ngiwa kat alang jiak, alang ngiwa kat alang anunda hape. Patutkah dahin tekap kadahun surat Tuhan nyiho itam mokeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani, dang nasa urip tam, dang geri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20:27. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anunda hak be. Tuhan koma mangtam ngewan.
3: Menita malang muku alang pakai ipak batok te gaya alang tenang dahin sayu itam puboh ipak batok tam. Mengmete ipak batok jasak kudu, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat, musu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak, batok al jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pahituk jah mebat ipak batok dahin ngeluku ba haud itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati amhen jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.

Kanana jilago alaknan ibaw ajeng ihat di spui do spui ake tu lagu negeri itam pala 45 minit tepuku naji ngedau dan kerana aku sengkeri itam pala lopo jopo ji alam segmen dengah keliah.

6. Jadi acaranan anak-anak dari 5 daw matoh te 23 bulan pitan ani ha Pustaka Negeri Sarawak Miri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tino festival anan kira ngendap mejat 50,000 hakai. Festival dan lahu akiraji angawan jada mepeng dahak Maru pengjam adat asan dahin lahu uge. Iha baranunan alam ji sidang media ha Kuching. Okey nana ji ada ngaki Ahmad Tamlim dengan kelahan kedua alaman Kuala Lumpur tino atlet Muay Thai Dale Rabiatul Adawiyah Muhammad Yunus alam jadi juara dunia alam kategori 41 kilogram hidup umur 24 duman doh alam kejohanan Muay Thai senior dunia IFMA 2026 ha Kosovo dalam di tino iha dang ala havani dang wakil dalih tam alam sukan si 2027 ha Malaysia duman maring beh menuh Rabiatul Adawiyah te kuri-kuri atlet dalih habe alam lahu dang na cemerlang alam kejohanan Olimpia ihati Marshall Jaden Jerry tinoi hadang ala pingat emas alam disiplin Y crew laki ha Kosovo. Jadi alam kategori 54 kilogram laki Ring Corbett tino pemenang pingat emas sukan si Thailand 2025 ihati Wasof Rumijam dan gari uli pingat apera menui hadang pekala juara dunia alenemen Turki hati Hamza Aaron alam apete bayalo. Beh menuanan Nur Arisia Sofia dan ala pingat pera alam kategori doh bahat 45 kilogram ring combat menui hadang pekala juara dunia alenemen Vietnam hati Mai Huong Kang. Ya lahu dan gari uli pingat emas menu dan pekalah atlet India hati Ayushri Banerjee. Okey nanti dengar alanai mana Kuala Lumpur. Dahin dengar dengar akliah Alang Bayalo. Alanaiman Iskandar Putri tino Johor Darul Tazim JDT dan pekalah Negeri Sembilan FC NSFC Teluk Kusung alam aksi Liga Super Enah Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri Tedau 5D. Tino tukunan lahu dengna pasukan JDT alam tehapaun Liga dahin dengavang 15 mata. Jadi alang na gol alang unaloh mempasukan JDT hati Zahid Ditabar Syahab tegu minit alang ke puji. Bersenda siva lahu dan na gol alang kedua mempasukan JDT tegu minit alang ke 30 dahin gol alang ke teluk ihati Marcos Gulhermi tegu minit alang ke 65. Okey nanti dengar alanemen Iskandar Putri. Okey Manitam Lim merana kuri-kuri dengar kliah dan aku si Manitam Lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Lelahu dengar kliah dan hitam kelenghi tek jaka alempia ngedau jima. Dan kerana aku sendiri tam ngelarah jakiring tek kelenghi ji lagu Tuani Hati Mo Dan I Can Say.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadu usu ikak haman nak penguman tek kreativiti di uge kat dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam. Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Kena naji lagu ngawang pahapan hitam lima hui naman kalau ala ngelarah jaka ani. Okey, tini teji dengah ala naman sibu seaku si man hitam lim kena kluna nebangu anakai ala bagi alam program pemeriksaan kesehatan percuma ala kena najawatan kuasa kemajuan dahi keselamatan kampung JKKK Jalan Oyong te adau migu ani. Jadi program mana sendahana matau mempukun saya jihma atau pukul proji jihma hangavan parking jeleng kim tak jalan rabi bemen u dahana pelesa age ampe bayan program na lahu kiradang buka awang men kunang bangu jadeng bara marung kebajikan ubung awam den lahu atuk marung kepentingan komuniti alamaji ngavan. Tejak alam pelahu te kuri-kuri perkhidmatan habe alam lahu endak sedia alam lahu melavin permohonan kad kenyalang gol KGC dahil lahu bantuan men golongan warga mas alanganap akai kemudahan ageh warga mas Sarawak belegah 500 ligit. Jadi kena bangun lahu

0: Tol ID dahin SMC Cares. Kalau ho adang ngiyoh program alang andahana ani ya. Dahil lah ho alang asang palaung panganan ihati timbalan Menteri Ageh Awam Perumahan dahin kerajaan tempatan Dato' Michael Tiang Ming Ti. Kanan aji dengar alanai man sibu man itam lim ngedau ani. Okey dahin lahu tinnya kuna mau ka selebau dan lahu sayu ngedau madalau bake-bake ta malang unai majai usu ngejalo live hape syadok kayan selebau man keling temawai MJ ulau ing na pelahu man DJ Livan Aspia Mayu, selebau Man Huan Saging, Rachel Marikan, Mary Mujan, Lunggan Baginda, selebau Man Iba Vincent. Nak pelahu Man Kelopo Kepidoh Amai Inai Lampaan Kelenghi Redo Kaya Miri FM Ngedau Ani. Jadi panitam pedoh paje alam segmen Adat Asantam Tin aku sengkeri itam Tai Kelenghi Jilago ala kenan Lian Ngau Ihati Liveng Tai Kakak
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: ko na nigak bataman la.
1: Lan amedo hindi e bara. Asa buka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik kulak bato. Dahin ke ya. Kamu ko ha.
0: Dan kawa ikam. Kawa hipun jebak ke ya. Ya kaya asa untuk gilang ya. Kuna slap nan.
3: Kama dah hinak. Ya umun kami bon ke bato.
2: Kaju kurim antam ne apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka mata mengan. Petna, telefon ame. Aku takut dia. Petna.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Ngelarah, ngeluan, nahin hapan.
7: Pakai FM G0G.SU dan FM G06.G.
8: Okey, jam tam hakon tikreni hati 5 minit terpukul na 2 lebih. Jadi yang pandai tam pejo peji alam segmen adat asal. Nanti nak kusengkusi tejo nundi. Kepen na dermada khas andahak na jimai hati pulut telok da belampita na duman 2026. Hak level R Bolivet Mall Pujut. Matau mempukul nak pita nak jihma atau pukul nak ji ngedau. Jadi manita melantai hawa jihma mengkeluh hadau teh dermada haklok ya. Ha Bolivet Mall Pujut Tinan. Okey, nan aji info manita melim dah kerana aku senggeri itam teh kelenghi segmen adat asentam tino itam sentai kelenghi tekna alang kenan kumpulan ngalang jalai.

sa ngayong niya kapag tupo. Manila man

Malamore mi tak dene barani sayuti dapetina.

mi tío.

memang min sampai lan, kalau memang hamal min sampai ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar min sampai ni. Tapi min sampai ni kita

Aku DJ Baun, penjedahin kelak, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin kapan. Okey, nana je lagu ala kanan. Tadani hati lagu sayulan. Nanti lo lagu negeri itam pula 20 ji minit pukul 2 lebih. Dahin nanti ni teji info aku si mani tamli mani petading ngala sendana hak imat atudan. Tek puluh pitan do bulan pitan duman 2026 mi hati gak te do nam. Mato mempukul na pitan jihma atang pukul 22 beluadau hostage area. Dahin lahu te dua kategori alam dahak naik hati kategori A umur 6 atang saya duman, kategori B hati umum pitan atang 22 duman. Jadi mangkelo wina mangkelo hipun anak-anak kaleng angendap lan angale tegun anak lo geri anak lo tengiyah petadi ngale dahin lahu mangkelo hadau register dalok ya berapa lahu kalau dampu pung pelalubun kusung ji telok saya telok tusu 65 ji tusu tidak lahi pun lubunanan ihati ren dan lahu melim daha alang angioh petadingan ni sendaha uk sijil penyertaan. Okey, anana ji info lang aku si manitam lim dahin kerana aku sendiri tam te kelenghi je lagu ala kena rosa naurai ala ku mak menglalek ngebahok.

0: Widya,
1: Nun Handuika, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Amin Pak An Benci dan Dedekan.
3: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Arti nak, duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan menanak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do, teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, ba nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun keminan hea kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat ti meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nak anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tam balene serah 100% tua men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong, kita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam, tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepatna, kita mesti terlibat dahin report kad dah, perkembangan dah halam sekolah dah, markah dah, kuri mata pelajaran dah lang anda lah, anak mata pelajaran lang awan dah lemah, anak lang awan dah mahiang, angklo hinang jian naklon, lebak taman hinan alang janjam, kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak nak lah, abinu nanti deh, abiniha jan mengambil berat, abiniha jan metang, abiniha jan terlibat dahin report kad anak nak, dahin markah anak nak, anan jan tendang nanunan, anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan ke anak tam abin anak tam ni anah ji harapan itong tam mati lembeng ni anak tam ni anan lang antak menggunah jima tugu ita kumuku tugu dah berjaya lang kelima na menyukurin dah orang putih deh make the education a fun thing berarti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, denda. Tiha nyinang wayang, denda. Tentang pendidikan, denda. Tiha internet, nah hadui kreatif, denda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira awin, pedah tusah alam sekolah, nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dahok jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

Okay, kira ada ngah halang unak lo halanai men Nagpur, India tino ji lake kira ngenep nyeparik sebeh tuk tegang tepala kenan nyadi beng ampe ane hagerilap sin 45 telok lek rupi India nurepah kio-kio pelupitan libu likit awi pekalina tepala sin tam Malaysia ha bande plot. Jadi nyo ada hobara alenai mende Times of India tuk anan jadi alam pukul 5:30 minit lebih. Delaho teguanan pegawai dan lahu kena nyadi bank kira mukesin men mesin juruang automatik ATM ampayan mutam tepala cawangan anan. Jadi suspek ini lahu kira jelang jelang dahin dawa ampayan ihak nyeparik sebeh tuk tegang tepala kuna nyadu anan dahin lahu hilek sin dahin lahu telap. Jadi tabi tanan lim kuna nyadu bengen lahu akawah dan dalok nyaui akai tulung ampayan tek balai mendalo kira kira pelivoh suspek anan di dahin anggota peronda alang nyadui dahin pasukan pengesanan jenayah di bilahu kira tek livoh suspek anan. Polis sedang takap lelaki umur 21 mananan tak dapat di dan lahu hilai ngeluak sin alang anak gerilap. Jadi aran suspek kanan ni hana Suraj Borkar ihati halam melok hatta toli Bivapur daerah Nagpur. Okey, nanti dengar alenai men Nagpur, India. Dahin ada dengar alam beloh lene mana Jakarta tino tanah tegen yang 6.5 skala Richter alam jadi hak Kepulauan Seribu Jakarta ajima anide dan lahu akirate menoh hak hina nadaleh Indonesia dahin hak bahagian Jawa dahin Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi Klimatologi dan Geofisik BMKG Dr. Wijayanto Bara tino tanah tegeranan jadi alam pukul 4:20 minit ajih madi. Jadi dahinlah wiha bara tino ngevan tegeranan ni hati hak laut Jawa tino 67 kilometer timur laut Kepulauan Seribu Jakarta dahin dalam nak telok atuh 60 saya kilometer. Okey, nanti dengar alanai mana Jakarta. Okey, mani tamlim dan dua dengar manhawan daleh dan aku si mani tamlim melevian ni dan lahu dengar manhawan daleh dan itam kelenghi tek jaka alampia lavi ajima dan kerana aku sendiri tam tek kelenghi jilagu alakuma satukanlah hati kami.

0: jan te em na tak mentelo na tak teh tamam ngau dah lo pandak una tang ne.
1: Oh jaja seoka
2: neh nak pi amlo gutun gula ani dire
1: neh no nang gutun gula ani dika no te no jung ini
0: te kena aklo te usun taga nan de em nendang te usun taga nan behule apa menekriang nan
2: no re ya apa je ni ni
1: no no gutun ya de po jung ini ni
0: ai jan aku jam anak doh ni iha kanan pa alang tak kalong hiak tak nak nan
1: ngoy alak hiak lan kita na ta si waktu a
0: aku mohok nak tak tamam kanan de alang lalek lalek ikam dui mih ne
1: dong dong ke du
3: bai nai ku dun tang orang kon itu lalek lalek nan jam eh loh kulo nan lagi atang la tam telo dah ku ak depa
1: karam
0: lem jam hiak na metang butol gula are ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa ja taman na am jam aku tim ho gula anan tutui ka kan do re tu re mo gula anan
3: kale kah dui ko ni de mengelala dui ke telung mih ti bahi ko tegak kencing manis ke ha kita na barare bara tamam ti mengelala dui ke telung mih
1: jah jah jah jah ayo kah ya sendiri lah mamang kontrol tiba.

Okay, mau salawin dan lahok mau ka sung lara mani tamlim jadi mani tamlim malak te pulu mani talaan ang pang pukul na telah lebih jadi ang pang aku makala dongan ni mandi jalan gerita mengajalah segmen na PDK na a tindik lupa rasuk na mani tamlim malang te pejedahi ke darah telah jaman ini matah mampuku na perdua bulu adau atang kerai ni. Okay, mani tam na tehak kucing seria na lunduk bau mengkeluh adau pejabaji keleng hiradau kamera FM atang pukul 6 lebih a ngajalah segmen PDK peji dahin nak lo. Dahin nanti ni lagu ngapa-apa ni tamlim alavian ni. Aku senggeritam tek leng hiji lagu ala kenal luto imat alang kuma petat nah itu hinan abo. Okey, selebih dahin sayung larah men itamlim.

0: Kelalaan, Kelapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Gelaran, Gelaran, Kelapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
0: Nelara, Geluan, Kelapan, Pejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
2: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelita, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pegi ayo lam ne na bego usuntana jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang menamin telo awa. Nurepa teguh itam mutam uli ngelemah. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, sekena pahamina tu mau pencirina kami anan hendak hal lagu lagu nak loh pahamina telok mana alasan mu tak dapat kedua tam lebih ani di lagu nak kena ni drama music kan lagu mak mitos lagu cerita mak 6 minit lalu bukan lagu telok lebih mu tak dapat kedua tam tak lama jaga telok lagu nak loh telok jam tam lagu nak loh tapi ani hui nak mu tak dapat kedua telok saya kena mana kalau lang olah radio pencirina kami RTM klik mana pukul 22:22 tanggal pukul 6 lebih putong do jangan hado mana telok alang tak pakai channel Astro saya tu suji dahi nak my preview tu suji kosong mana pukul telok lebih tanggal pukul 5 lebih kalau atau mau pencirina kami putong do dahi mana telok lang tak terlalu mapas serak miri dan olah radio menengak do atang pukul 6 lebih gunaan pelahut dan pakai FM pitan 5.2 dahin FM pitan 60.0 dahin asen hado kalau dan limkah live perjadian kami Facebook Radio Kayan Miri FM.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan di

Iya, malu uang lono laku halangnya kena na dana bampa langgeri tam penjauh talam kesutana program tam lebih ani dahin asan hadu terpukul telok telok puluh minit lebih habis tam peji tak alam dahun surat dengar. Wanan nak buka lepak lebih tama pergi telah program ha telok tak lama kelarah tama dok nama ni tama biar pergi kenon ka tukit urip hadui tama kaya ni we nak mani tam alang na hadui luma ku ngeu jitok ani ha na jitok alang umang ni mani tam we nak mana telok alang tak lama urip-urip manuna dahin nuna pelahu mana telok lang haja o halam tak lama hadui luma tam tak jauh kenun kah guna anak kayo tukan do tak lama urip tama kayan tugu tampalah hadui lang entama na manuna dengah mana radio kayana tepukul 4.30 minit lebih menjam tokalang layo nak sampai tamat temu menjauh kelarah telok peji dah ia kata pukul 5 lebih tepukul dah telok pukul 5 lebih abanta mengelarah jaki biar peji ngeri yang dengah alang anak pahamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur sampai tamat peji tak lama tu kita dah telok ngedani dah hintak lam dengah keliah pukul 5 junang sampai tamat menjauh kelarah peji dihin kami radio kayan Mira FM atang pukul 6 lebih. Ya, nunda nai tamat peji tak lama kesut dalam program tak lama kelarah tamat lebih dok nama ni 22 do bulan 22 do bulan api tanah tak lama duman 2026 ni. Saya kena bersalah bawa suatu dengan saya yang larah ujung minggu manitam lim hinok tua awan tamtek peji dahin radio kayan kerana ni.

Iya, kenap ka kenap kui lagu duet Alexander Ongki dahin ayu kumang oria mana telok lang gerita kerana 20 minit lalu pukul telok lebih. Saya nak pasal datang dahin saya ngelarah mana kelok lang TPJ dahin kami jaka ni kenun hadui kenun kelarah telok ujung minggu ni jam nak te lebak tu kalang tubuh tak lama dari tamai kerana gimana aku nyenang lebak pakai Facebook ni dokayan dalam uli pada era dumana saya puluhan. Nuno anan telok lewang tak lama murip-murip telok menuna. Ya saya kena mana telok lima tak lama karah pergi di kami. Nang tak jauh ke layan do tak lama. Dale tambah lebih ani anengi bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dale lirin dahin malam nak anengi do mahbun lokah kenali sun dahin agahan kesuk do ya nama na 24 atau ngah 35 darjah Celsius jadi jima do minggu puluh telok do bulan napitan. Jima na anengi usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dale lirin. Lebih nak nengok bahawa belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin. Dahi nagahan kesuk do yang nama na 24 atau nga 35 derjah Celsius. Wana na do ji 24 do bulan napitan. Jihma nengok usan ha, kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin. Lebih nengok bahawa belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin. Dahi nagahan kesuk do yang nama na 24 atau nga 35 derjah Celsius. Nunani tama pihak peji tejo kio layan do alangan usang ha laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia doani gak tek 22 do bulan pitan tak lama kelarah tam do namane kina hadang barami tam lim wi nak manita malang ate ready tak lama dale wi nak man telok alangannya di su nun dengah nun hadui lang ana telok na kerane.

Iya, ujung emi kuah ni hamani tamalang jandang uli te. Uli jaki, ha umaru ha kampung telok, hino awan telok te mabata kenapa telok. Tak mana hang telok alang tak matar video telok nugal, pada sayu lebon dan apa telok kuriak ha. Man ngat do de telok te matar la video telok nugal na pelah man kelok lang matar la video telok kuma na buat tahap nerpa buat batet. Deh entai mana hangat telok lang mangat tok gambar aku mana Dian jam-jam dia kalau aku ini kam ku mandian ah. Okey mantak lihat mana kayaan hari do kayaan Meri FM. Ya selebih menarin telok lang teh uma bawa ngebaram ngato video telok nugar do ni.

0: payang beta o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan wa FM pergi tenggelo.
1: Dalam mada hunan surat dengan hala biani teja ude alangga tubuh tak lama bong teknologi nurep ke cerdasan buatan AI dahi na media sosial terkepelan na pakai dahi na te na tanggungjawab alak deng labat dena kelunan nak bangu tak alam dale. Timbalan Menteri Alang Teh Jabatan Premier Sarawak Dato Abdullah Saidol Tek Bara menbe ude alang tubu tak alam kemajuan teknologi tekaplan pano pekyo dahin oge alang an jiji kelunan atihi pun alak deng mili dahin pake na dahin penuh tanggungjawab ampayan kusik dihina bara kat alang ana dahakna menekelunan layang. Pindanan pengamal media terkepelan mengguna etika kewartawanan. Dahin mukeh mentok-tok alang dang pamo, tok alang dana sayu, alang dang pamo kena kat bingo dihina tusah, dihina dang miang dena masyarakat. Anak-anak balai dahana teguh haduan halama konferensi antarabangsa komunikasi dan media ke pulu alang anak hak kucing. Muat dalam madahun surat dengah limo bintangor atau moh na puboh dihak na pedmeng wa alak dang musang hasil alang lebak dihak na dang ugeri uli tihadui alang lebak mandahak kelunan alang na kebuna wina hak kuasan Maradong. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Maradong Datuk Ding Kuang Hing Tek Bara jadi peji dihak pejabat pertanian daerah Maradong sang anjoh alak dang nerana kenun kat alang andahak perlu wina mana dahak alang na hadu lumak dihak nubu limo alang tek dalam adalah bintangor. Dalam program Tugu Mai Baja mana dah alang nubu limo bintangor dah Maradong. Tak hukah 22 long dah kelunan alang nubu limo bintangor ni tak terima tolong baja alang ana tak lama majlisanan. Nguat dalam program Sarawakku Sayang SKS 2026 peringkat bahagian muka Hasang Ana ngeruat matoh tek 2 atang 4 12 10 lang sangat tangani residen bahagian muka Bujang Rahman Seli tek bara temianan kerani alam dahak nana tinoan ngok tek puluh saya agensi alang atawin talam hadianan ya dua nunan teguh tenggarana pubo hadui dahana program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian muka. Dengarananan anak hak muka. SKS 2026 muka ningyo. Pasangana tek 20 saya atang 30 2 bulan saya alang olah lo ane deh. Bihaduanan ude jaka nak te pala 2 2 bulan tang 4 2 bulan 10 awin kena tusah do mahun kena lisun.

0: kita hudung ada kita. Teko nak kasi nak itu kita nanti kurang bak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan nanti. Sayu pakai enggak kuda kau yang hasil ke. Ayo kita sang kepetang hinanta kum. Ika kau bawa nol tu ika kau dah nyamun nanti ke. Ayo kita dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: kita. Ayo itu sayu langka
1: sayu. Sayu

Iya, saya kena men kelak lang tambah PJD nak kami dalam kerah telah dengan mana tolak lang tak dalam dalam lang kerani dalam dalam pasar dalam kerah tamu jong minggu. Jan ada mana tolak lang tak Omaru, mai tam lang tak dalam dalam belaga sapa koyan, jan ada mana tolak lang tak dalam Bali Hudik. Ya nunan pelahu mana telok alang tak talam dalih tubuh dahin telangusan nun dengah telok kerani lebak mana telok alang petulah gabar telok nugal kinah tak mipun jaka alang sayu talam kelara hujung minggu tak mendadah alang mariang ni atang telok alak do telok nugal dok nama dia kuriak talam jaka ada alang apa. Okey, selebih mana Priscilla Patrick Petrus Wan nunan pelahu mana bersika duten Rucha Amerika Andrea Dianla dalam mekarah puji di hendai kami Arido Kaya Amir FM. Jan hadu mana kalau alang watang na kata ha dahok tujuh ha dahok telok doa ni dah puji di hendai DJ Baun na belak doa ni dah. Dahin ni dahok barat yo program malang anakku mak program komuniti menyemai kasih rakyat Nerepa Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN Bahagian Bintulu alang yang sang anak hungi asap long ji dahin long peran belaga iaitu 65 bulan pitan 25 do bulan pitan dah sang teh long ji 26 do bulan pitan dah sang teh long peran Onan puluh tusu dan puluh saya ada bulan pitan dah tak hongi asap belaga. Ada yang dekat alangan dah nak dalam program mekara ni hak na mana telok alang japayan daftar na surat beranak anak telok nerepa telok sendiri lahu alang jan payan hipun surat beranak atau umur telok umur ni kena telok dang tek lima teguana deh metang mawi telok jenjam kenun lima dokumen dokumen alang guna alang perluan anak telok TPG dahin borang lang anna telo isi awan telo ake na surat beranak ketika dahin na cabutan na daftar wi mengalena heti man telo alang hipun kruna lalang amayan dia payan hipun na tek sijil patai dah teguanan habah dang daftar dan daftar lewat dahin dang na cabutan na lahu teguanan dahin na tingki KP 12 daftar lewat OBT dahin ngalui kata nak te IC ta malang utasa alang ujen tulak nang tam ulisat nagabar nang tam dang te teguanan dahin nak bekak ka dang te teguanan dahin lahu hawi te manhang telok alang te isi nun tua borang talang meja ka alang ude jaka ani pelahu dengan telok api awan telok mai dokumen nerepat naserahan dokumen. Jadi anak na dahok bara alang ni mana pegawai daerah belaga puan Bidah Lujah menita meklunan na lebak alang te ha hungi asap belaga long je dahin long peran tak lama program mekar alang na jadi kena dahok ni atang pala telok dahin dang na temenya up bina doa ni 62 adu bulan hungi program ni na umat na hari 45 adu bulan dah teh long je 16 adu bulan na pitan dah teh long peran puluh tusu dan puluh saya ada bulan pitan dah teh hongi asap belaga. Betangkah hendak lasan mana telok lang teh hongi asap anan apa dah sang nanam.

0: yang meto kupa yang behule ga hurut halong kupa si haunan hinolaan wa FM paji denglo.
1: Okey, semua puji di naik kami dalam kerah tamu utama pihak dengar lagu lah kena ada video malam Tuhan alangku mak halaman Tuhan di lagu maju man ni dah beran peji kena pihak peju langkri tambah 5 minit empaya na tengah pukul 4 lebih hau pertama peji tak lama program kelihat adat asal tam bi apa itu pertama peji tak lama dah bara teja utat sangan apa sekolah tak lama dari tam Sarawak ni sang anak bara handeng yo dengah anu sang ada pukul 10 jima ani deh. Oh tak dah seng barat tak jauh dengan sekolah ni tak kena ana buka ngerua mereka hanu nak tok utat nak seng ana barat tak buka lah saya malam ni pengarah jabatan pendidikan negeri Sarawak Omar Mahli tak bara dah baranan seng na tak lem seluruh media resmi perintah winanan dak beh na bayat lokah hendang tak jauh layan do daripa IPU atang lebih ani ampayan dak na utat dah anan dehna ni hendak jito kalang ana ala dang lawat nerepa pelamana tejo keselamatan age nunan pelahu dena lim warga sekolah dehna ni na daho barat dengah alang ne menupi sekolah dalam datam Sarawak nunok tok gaya jaka sekolah tak han buka dekat jan di pukul saya malam ni utat daho seng ana tejo halanan. Pijirina kami radio kaya Namiri FM ngab jitam

2 minit lalu pukul 4 lebih. Saya kun lagi ulang kena Ana Rosiana Urai alang gerita matamu. Tak lama dengar Nana Palahu menadaharin telok orang alang tak lebih puji diri do kaya Amir FM. Selebih mana mereka almi selebih di jauh sun kena senyari oleh ini. Japan Usa na bapak dihin medik apa na kami alang teh long tru tinjar lebih ini. Saya kena di jauh sun Tuhan memberkati kan hari telok mereka almi alang teh long tru tinjar. Saya kena payah awin apa na puji diri kami katang di nabara dengar mana dalih apa na telok teh. Oh na dengar etama puji nyedang tak lama dah obara ni hak na tak jo hadui mana telok alang tapi na tak lama hadui na luma pulut dan nyenang tak jo dah obara alang ni mana upis risda bahagian na kapit tak menahang telok alang umahat pulut di na te sina pulut ta malang untam kerdo dia megang telok pang awi na pulut tusu de bulan apita na 2026 ni dah sang te ha unge asap dahin na belaga jadi awi te teng dahin na dalam kalau dang telefon dah alang te ha opis risda bahagian kapit 0147 pitana saya G52 0147 pitana saya G52 dahin pegawai yang lenyadui kosong ngaji telok saya telok pad kosong tusu telok pad nama telefon hati kosong ngaji telok saya telok pad kosong tusu telok pad dan nama telefon pegawai yang lenyadui dahin upis risda bahagian kapit kosong saya pad tusu pitan saya G52 tak menahan telok alang umahat pulut tapi tak nak alang umegang telok kerdo sayu anak nak jaga anak apa nak telok dang pabong dehi nak dang apa boleh hasil hadir luma alang anak telok hipun.

Malay ga amoh i dagang lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui Malay menulega hak pasen. Lubun telo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alang enbayan legah na dahin kunanalang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang Malay legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

Iya, saya lah nak kena tak ada nama nak telok dalam kerah tam ujung minggu ni. Saya kena mana kalau leng lebu maju su pergi dah yak dalam kerah tam. Teh lebih dok nama ni nunam pelahu mana telok leng teh ha umaru dengan ha mana telok pia hangina ha tak lama kerah tam. Ipun agih dengan kerah halang sayu tak lama petat do alang ana telok terunga. Okey, mana telok lim tak lama tengaran kui hajik o jaking habde pergi dengan pengurusi persatuan Nakayan Sarawak Kecuangan Miri tidak program Hari Keluarga PKS Miri alang ana 26 Mei bulan pitan 2026 awan hati ha umah forum Miri jido tu anak-anak menepukul saya atau ngapukul pat lebih ya na pejo ana dehin asen hado mana telok kluna Nakayan lang tek dalam dalai Miri ya nunan palahu mana telok alang bangsa kayan rang hulu lang tek ha dalai Miri ne kakak ha Miri teguh anan nake ala nyelima hadang atang peji pahmat teguanan hati na program Hari Keluarga PKS Miri Cawangan Miri di Persatuan Nakayan Cawangan Miri 26 Mei bulan pitan 2026 kinah kalau dah ngatang telok dahin ngian kenap telok paksa kerikat orang tangan telok paksa apakah manamin apa telok pihak peji ngarah peji te doanan 26 Mei bulan pitan ini nak doa ya gak te do Malaysia nengi olah sana alang an pejadi ha kucing teguanan biar bagi hadui alang an nah Miri alang kenan persatuan kayan cawangan Miri ani dah lok nahari keluarga tek dolah nalim ka hati nahari pukul saya jihma atau pukul 4 lebih leban an keliah pahani kelunan lebak teguanan tek dah nah sukaneka tek dah lagu karaoke tek dah nah cabutan batua tak dah ngajar nurepan nyivan pau poco-poco tak dah misah kalahu jadi ani hana dah barang ruak menak lim puhukayan alang tak lem daleh mirip.

0: Iya Papu Su, happy apa ju lagu dari telah umat darok lili ngapa dong lebih ini alang kerita mata lama program tam lebih ini hak nak tak jauh kenun ka kayo tukan do hati tak lama murib tam kelunan kayan tak lama hadui tam nanu mak menuna apa gu pajaka ini jaga telah nugar aku ingin tukan ni kena hak deng ni muah permanak tam tak jauh hadui tam kayan menuna empayani tam na hadui tam
1: Radio Kayan Miri FM.
0: Saya lebih men itam lem tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo nun hade alang antam bangsa Kayan deh pakai una awan tam nyenang jam tegui tam sangat tengeleh na hade tam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani kita mempuji melok petuat ngeriang kenun erti kayo tukan do alang antama kaya nih pun tak lem urip tam awan tam hilang jam empayan itam te ngileh nyadui tugu urip tam kaya nih menuna jadi kayo tukan do ani dan dara uane deh uane tegreng simbolik na ha uma bawang asap belaga jadi nira dalam mentek jo kayo tukan do ni itam puji dahin maranuma uma bawang hati enje Ellison duren lihan alang nerang nak menetelo lebih ane itam puji dahin na
2: saya lebih do mentelo panak anak tegreng kau ni nahalan radio kayan miri. Jadi aku cerita kadi telok oma bawang tapo koyam ni 36 24 2024 ini deh kalau te negereng ni aran kayo tukendo tukendo nan aran nak kenen pengkayaan kurinda sepun temenuna.
0: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah kelunan ayak barat tak jauh kayo tukan do ni tak jenjam kenun alang kayo tukan do te. Jadi nun tuju nak ni Emil.
2: Jadi tuju tukan do ni apa telok menyam-nyam bayar ni jadi temjam nalang tukan do nun kayo tukan do nah hak na telok umawang terpukuyan ni anak-anak supaya aran tukan daun tipan antam kering kalau anak kalau show kami bayar kering tekna aran kayak tukan daun tidak meskipun teman teman anak
0: ini energi teknologi primitif bangsa tambah kayaan menuna kenun gunah nak kayak tukan daun ni
2: jadi kayak tukan daun ni energi kayak lama pandah hinang do awan tahu senugan nah tanya ni tampunya di rumah banyak bet nenda tebulan 6 tu taga pada tegerang kaya onang tu kedonan apa dah nyinang lingit tu
0: retina kita masyarakat kaya ni menunak ni jangan kita melang kita jauh teknologi ni hati kita pun teknologi tam dap awan tam mengenak hinang do awan tam hati nyadui kuri bo kaya tu kendo ni tegu hati lah tegu dah pakai nak menunak
2: jadi bo kaya onang hanya nak tusuk kaki. Nah, jadi apa dah nyenang lagi do jadi dah tenggelam. Bah, jadi tak nanda halang ayak ni deh, halang kuning bayuk ni deh, dah dah nanti nyenang lagi do ni deh. Anda naji apa dah sukat ukuran nanan dan na biri deh. Jadi arun biri nanti dua kaki. Nah, tenin dah tunggu buat do hanit buat do tenin dah sukat bayangan ni deh. Abin tak tanat deh, lingi ni deh. Ada nejak nata dana, ada teh nata lengan dah. Abin dah nyenang nan, abin teh arah nata lengan laip tam ni. Alang pertama lo takin punan arana. Alang kedua labu tedak arana. Labu tedak tu tak menjam dah dah sepun tam hinan temenan tedak depa. Dong long tedak nan, long tedak nan. Nah bela dah te sokat tukar doh ni. Bayang-bayang dek dek jinang lingin dek ada nadaan dek tete lah ibnanya tepe doji dengan apa tepe doji dengan benda jinang na jadi tenan na sangat teng teteki punan dek dek jam dah jinang na win bayang dengit do apa pun dia potong do na bah tenan nak ngam dek takin punan dek dek tu saya una bulan ni saya untuk kendo tam kedah atau ikam nugante nugante tangipunan ni nugante tam dah beda te unyabat nanda unak na nyabat jalan dah nyabat nanda tutung lumak na menga ningit daun nanda amin tak tukan daun dah utak terang jadi bila nu cun te tak impun nanda ne ba sauna lumana ni dama tak impun nanda ne ba nugan nanda jadi dati nugan nanan hanena menutam nuna pakelang lasannya jadi handa nah ala buaya kada nungan nda maren da nak tu di daun dua daun dan yang mak do nak apa ba uti labu ok kada do ketelok han hitam maru lang biasa ni ba nungan do ketelok ni tam hitam tet tetakin punan ti aran tanda tam jen metek tetak himpunan oh mengata laung tetak tam kendala ngayak deh bari hinang tak daud tu ngak laut pa lingit daud ni te nak gak telepon tetak ba nunan pa kadang tak boleh sayak lah nunan nak gak jadi tak dalam ngayak deh dah taman tu nak dah omali hinang te dah hinang dua bulan perintah ni dua bulan terpakai kira ni ngam-ngam gak boleh mak dua bulan sayak bahak na mengalih ni tam nyenang nak tepuli mak bulan saya anan anan kubaram ke anak kere ni anan nak tukar do rana abang dah nyenang do tunggu jakak temukan bulan saya anan
0: jadi hani pita ngeriang long kak duan tek jo kayo tukar do tek jo ada tam kaya no nak nyenang jam nuno tegu nak gak tek do nya
2: jadi bila nak doanya hitam jenabat, ayah tukan do sukat nene uta atang lang dah hinang nene atau kena takimpunan atau kena te atau tidak nen, bah jadi hati nugan ngawan nene nak na, teh kebun dah teh nugan tukang tupak beli nene nabi dah mampu do mana sayu tide tukan do tide, bah teh nak do sayu do tegak nene bah nak nene nugan pejoh abin dah umma pu do umpu na usawur da nan ganan ha so lo ke pare abin dah ul nyinang lengi do war da mina beta nukan bulan pitan bena so lo ke pare abin dah u megak u ganda ngawal ada nanti kurin tampan balu ini ngawan ngawan gende mawang di talana bentat nugan nugan ke bunda teh tu jakanan anu nan cerita tak jatuh kendo lihat naran atau kendo jadi telok mau bawang ni dan nyinya memanen naik nak kalau nuni alaran kena tipat target alaran te nak sembolik nak ada nyam ujung do baya kering aran tu kendo nende dijam telok nubuhkan aran do doh nende nah tapi tam pakai adat langtan kepercayaan tam oleh kerennya bintang Kristen berpah nan untuk pakai semacam na sembolik ala randa de paget takut mak pade anda anak sultan kering pan datang do baya anana hadi telok alam mabang pukuyan jalan ini
0: doan te jo kayo tukan do ni kuri dara kelo ngalong na nana dahin kayo nun an kelo pake dahin kuri ayan kayo tukan do ni
2: dara kalau nak kayak tukar daun ni 6 bulan kalau ngalong masih sahup kalau telah tahan langayak pebe jadi arun nak 60 kaki ayan arun nak ayan ram nana kayak lang telah nahanan telah ngalong nasib pa pintar pun yang berhormat webi telah kosan ayan 6 rumah ni 66 rumah ni lebih cokpai hanya tong tolong kalau tapi lebih ala kayu enan ni dana pun kalau nah lebih nengok mereka yang berhormat lebih senita telok nah tunggu kalau persembian baka dan niatang lim-lim dak tu masyarakat tua kaum tak pukulian niatang lim kalau nak sembolik negara enggan enan nak cerita kui jatuh ke do enan terdok mentelok selalu kena
0: Nunana hitam ngeriang dahun maranuma uma bawang ince Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dehen nun retina kayo tu kendo ni, ta alam urip tama kayan ni manuna, ya tegu urip unak.

0: alang teh baram dahin belaga paanah peji dahin radio taam.
1: Iya, pita na minit. Ampaya na tanggaw po ko lima lebih. Tama sa nga pihak Beijing. Larah, darah puluh minit. Pihak Beijing radega. Menepun dengar radio men Kuala Lumpur. Ya, tak lama ti. Amai sekundak men. Kalau lang mea tangwa. Menjusu tak lama kelarah peji dina kami hari doka yang mera FM. Dahin na kena tak lama kelarah tama doa ni. Ipun jaga alang sayu. Peji dina dah kelunan alang an telok nyalam. Okey, tak lama dengar. Tak lama dalai tam. Tama nyenang. Tekjo. IPU kita menyenang menbehuka IPU nerepa kapal asap lisun talam di talam daletam pekopitan jihma ani de etisrian bayat loka an barat talam mataka alang jana sayu menage batung tam hati 250 saya IPU nak pukul pitan jihma ani de wanan tebedu 210 saya lunduk 210 tusu lubuk antu 210 tusu dehin ani ha na dalam kategori alang ejan sayu loka manage batung tama kelunan dehin na bangwa dehin perlu tolak stesen na mina pa dalam IPU alang pasak bi ane petok ala pa an lava tejo age batung tam loka eti sri aman jatuh pitan perutusu semarahan jatuh pitan 45 kucing jatuh pitan 60 ji betong jatuh saya 10 saya kenawit jatuh 76, Bintulu jatuh 52, Sreke jatuh 50 G, Semelaju jatuh 40 sayak, Mukah jatuh 10 sayak, Sibu jatuh sayak, Dihin lawas jatuh. 5 stesen alang Anabara, IPU nak bida jatuh, yakti Miri, Pitan 65. Wanan ALP Miri, sayak perlu telok Limbang, sayak perlu telok Kapit 70 sayak, Dihin Baryo 60 G. Dahin tanah hitam petak bahagian alang hukah nak mana jatuh ji atang dua tu hui mat wanan hei anah ajak jan sayu man ageh batung tam alang tak jaak ahinah mana dua atu ji atang telo atu mati buhusun anan.

0: Iya, pakai halang oleh kakak Alex Lihana dalam lagu na utama pihak Beijing yang lagu lekan Leo dia nang update. Kali semua belaka 2 minit umpai antama pihak Beijing yang dengar halang anak pemo mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Baik tak lama kelarah Beijing dina kami radio kaya Meria FM. Ona anak pukul 5 lebih ngap kita malang tak lama pasar miri. Una pelu mana kelo halang ngeri radio kayan. Kerana halang apa ke channel Astro saya Chu Suji dari My Preview Chu Suji kosong. Kalau sang teman peji dari radio kenyah atau ngah buka enam lebih b mantra lang olah radio nuna pelahu wanita melang ti atas kucing serian semarahan lunduk bau. Temu dang peji dari radio kayaan atau ngah buka enam lebih macam tu kalau ngah layo na.
1: Panopiwe pedah ti alan pelihe sayu aseng di mahlale. Kalau

telah mendengar Rumah Kelab Persatuan Kebudayaan dan Music Rainbow Bintulu Sang Anak Neme Sayung Wak. Ini lagi hadir lah anak alat dangau pubok lim hadui alang anak takda persatuan anan. Adara persatuan ini utek talam adalah Bintulu henah telok puluh duman. Alang haduan dina barang dek tokan henah ahli dewan undangan negeri adun Tanjung Batu Jonipang. Malabin lebat nan hadui alang sangat na teguh ane. Hello. Miri FM. Taman Negara Gunung Mulu. Nerepah anrana rin aran Taman Negara Mulu. Ia ada jibusang long alangaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 520 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO dek duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo urok dengan tulah jerak alam urip ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dan anpuya ker alang tek ta'alam na. Hipun lebak awan, menkluna nalai kem TPW ngelarah ha atahanan, menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naik tamhani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan alaikam enkeluna lebak pala awan hak ngelarah. Bi jiawan mendahak kerunan alang ikam teh ngelarah jaki lap menhawan urip alang tek tak alam pasar. Dahin jiawa dalang hajak sayu mendha alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendha alang hikam nak depna tak alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram Miri atang Marudi wanan joreh dah teh hak Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

0: Liban ada kaya na tak menang telok lengaran Liban tak pergi dengan kami lebih ni saya kena menikah Liban tak lama kerana pergi di Redo Kaya Merah FM doa ni perlu dua dua bulan lepitan tak lama dua mana 2000 je majlis hari tak menjadi projek ngemaju anna hapusa dahin alang pulung hari ni na Menteri Kewangan Datuk Hati Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin alang pulung na tak lama dahun nak ya tebara berita berita nasional sang pagat makuna ya hadui ngemaju jak dang pubuh rib rakyat dehna sedia lebanan ubung dehn tolong men kluna nak bangu projek melaga hajatu juta regitanan melamin hadui name ngua alan alang aruna 50 km dehn an ngia au tak lama jaka 36 bulan hadui nana Tun Daim lahu pehitau kluna bangu, dia pakai lumu bunganan, dahina sayu, awana puboh oripadha. Lahu Kutak Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri, Abdul Taib Mahmud Taib Bara, alan, alang teh bahek, alang teh bahek banget atah lundu, atang hamiri lahu an keo, dan an pak uhaduina nak telah menjaga lima atang tusu duman. Projek alang aruna jeribu kelebih tanah, nasang an perintah negeri dan perintah persekutuan na, Tagong ngepiah belajar hadui nana. Alang taklim napa majlis ani ha na timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Hadato Amar Afrat Jabu de Menteri Pembangunan Infrastruktur Sarawak Dato Wong Sun Ko. Nunai tama peji tak lama doa ni halam sejarah.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk pulih. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Amin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang adalah dahin aku ya nih pak saya pun masih budak yang masih baru belajar usik aku deng bara aku ini oh aman masing-masing kita terus belajar lah cari peluang ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian kita menyok jawab tiap pertandingan nyivan kita menyok lah aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamarang Undo Hak Sarawak ini amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap laan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiang Sarawak ini semoga Hiban Tamarang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Awang Kulintam deh terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Iyalahku nak kena nasung alang ke ma Sonia alang gerita ma pejo tak lama kelana pejirin na kami tak lama dengar wina mana kalau alang Japan na kalau ni lebo pejirin na kami radio kaya na Miria FM kita ni nang halabak program alang anak dalam dale nona na pelahut ang komuniti tam sendiri lahu umaru repah kalahu hak kampung. Ya, tak lama dengar kali ya, mana tam lebih ni, saya tak jauh dengar kontinjen Sarawak. Kita tak lama pelawan, tak lama sukan sukma. Ini nak melalui dah alang api bagi. Tak lama sukan para, iaitu para sukan Malaysia 2026 ini dek. Kontinjen Sarawak dan peluang hadir dah lo. Pagi tak lama kali ya, para sukan Malaysia, para sukma ke-22. Alangana dalam Jale Sangor dalam Madumana 2026 ani de. Dino dah lok dang api nomor telok dah hinak dang api 52 pingat ma 32 pingat semaha dah hin 54 terbaga. Para olahraga alang lebak api pingat hati 50 saya ani anak dalam pasukan Sarawak dino dah alang api bagi tak alam olahraga alang lebak api pingat. Ona na dah alang api bagi tak lama petadi yang nyatong 25 pingat dahin dah alang api bagi tak lama petadi yang main 10 pin bowling 36 pingat. Tak lama kelihat para sukan Malaysia sukma hangunan ni. Alang api nama uji hena Selangor dahina dah lok dang te api pitan 10 telok pingat ma 55 pingat semaha dan 52 terbaga. Sabah api nama 2 dang api 60 pitan pingat ma 50 uji pingat semaha dahina 45 terbaga. Tak puluh nak sukan pertandingan tak lama sukan hati tak lama para sukan Malaysia para sukma ke-22 tak lama dalam Selangor Duman ani deh. Melawin lem huka atlet itu jadi bu telok tu telok pelu telok loong. Tidak dah dah petek tak lama telok tu 26 naan acara. Ramai makap para sukma 2026 anak Dewan Agong Tunku Chancellor DATC University Teknologi Mara UiTM Sahalam. Dahina tak lama sukan sukma alang ke-2 puluh telok. Tak lama duman 2020 saya. Hina dalih Kelantan nah memilih jadi lasan awan na sukan sukma dahina para sukma tak lama duman 2020 saya. Dahin tena tak lama dalih Kelantan anan. Nah jadi tak lama sukan sukma ke-2 puluh telok. Abin tak lama duman ni. Ya nah sukan sukma alang ke-2 puluh dua. Ana tak lama dalih Selangor. Tak lama jaka alang u deh. Tak lama duman alang u. Dua duman alang u deh tak lama dalih Taman Sarawak. Hiti sukma ke-2 puluh je. Dahina tak lama duma langsung atang Kelantan sang na jadi lasan tak lama peluang hadui sukan sukma ke-2 puluh telok jadi mentelok lim tunan itama peji ok tak lama dengar kelihah menghitam tak lama klarah tam love yane. Hello
1: Miri FM Online
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Itam.

0: နေဟာဒါချေဟာပါဟလာကူအလန်ကနနတရစီဒေါမနီတာမလန်ဂရီတာမတမပချီတလာမဒငါအနေပရိုဂရမ်အလန်ငဆန်နာတလာမဒလေမီရီဟက်တီပူထရီကွန်ဖရန်စတူပပဟနကဆောင်အလန်ငဆနာမနပလူဆာယာအတငပလူပီတာနာဒိုဘလန်ပီတာန်ဒရာဒိုအဒိုအဘန္ဒနာနေတဲ့ဟာဖရမ်ကယ်ချာစင်တာAni anak-anak buka mana telok alang hipun lali Kristina tua. Perlu saya ada bulan pitan matang pukul saya malam, matang pukul 10 malam. Ani anak buka menlim. Ada hina perlu pitan ada bulan pitan. Ada na seminar. Tek pukul pitan jema, tang pukul 2 lebih, wanan ngelarah. Dah sangat hari ngwak pukul saya malam, matang pukul 10 malam.Jadi Anan, nah terjah program Putri Conference 1.0 Alang Anah Forum Cultural Center ha miri ini dan kelunan Alang Anah Weseng Duan taklam Putri Conference 1.0 ini ha Anah Pasta Indianya Senia Pasta BM On The Rock miri Pasta Elisa Susan Senia Pasta GVC SurabayaAdahin peji dahin Puan Helen Wukong man BAM on the rock. Jadi anan dah obara man telok alang doh-doh tak lama dalai miri. Patai manahang telok alang nah duitam tihak dalai miri lahu. Kena dangang yo program mani. Jan kanuno mahar bayar nak suma puluh rigit jilong tua. Batang dah nak identify our legacy.Awi tak tang dalam kalau dengar telefon hari ini telah ana legend kosong je dem saya 6 tusu saya 5 dan hari ini telah Roslin Imang 02 saya 5 4 telah saya nan ya na ada hari ini telah alang sangat telah telefon awi tak menang telah dah alang ngiyah program Putri Conference 1.0 ane.Alang sangat mana perlu saya atang perlu pitan dua bulan pitan Forum Cultural Center Miri. Tak lama dua program. Kita mana hanya tak lagi kembasong kalau dah telefon matang dah rin pelak lah abara nama telefon Ananda.
1: Jadi kalau lim taman hinan alang ngivah alang ngendap nyinang anak kalau.Hati jadi anak alang nyemugan ti dawa alang bayar anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kelok alang nana unak ti alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe langkah dah pedau menhabe rumah sembayang ti nyanyi ti sembayang bi dawa alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam aminAwin anak-anak, pengaruh Taman Hinan di dekayak lan. Seng tek kesana dalam urib dah anak-anak. Taman Hinan perlu lan. Sembayang, ngetalau Tuhan. Jangan anak-anak, gak usah belajar sembayang. Dahin ngetalau Tuhan.

0: ni lagu la bak lohlang ke main no graph lang kena no molis sekarang ni itung pau program telok kayan maka programan RJ Emiri saya kena aman kalau lem dah hina saya yang larah hujung minggu pahabung wak jima
1: Radio Kayan Miri FM.

Orang Gubeng Bur, sepungas tu Ngumi Ti dari Pogan, so penyanyi Dino. Jadi selamat tu Ngumi, selamat bersama lagi atau di dengan segmen Ngancang Peta tadi Ngumi Anu Nuam ya. Semang dua nubaran apri ia sawa 2020 Nuam. Jadi harap semua berapa penguji atau YFM doyo Ngumi Ti sehat-sehat, ceria-ceria ataupun tetap gara lebih semangat, gara lebih dan Ngumi Ti mungkin okey nadi hari di kerami kini tengah. Jadi Adin memang cukup semangat mungkin okey tika itu. No haru agaknya nang make up jawir na ataupun no di dari haru agaknya nang mesin-mesin bocuh re. Apa semua no radio tetap gak on ya. Terima kasih duduk seberingan sebab sentiasa kepilih stesen radio YFM tu yo jadi dengan penghiburan. Jadi radio tu dapat ada buah ngojit ya pakai gelombang FM ni 02.2 MHz. Ruang saya no hingga dapat gak ngojit siaran radio tu pakai aplikasi RDM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Bruyo. Jadi saat pengisi segmen atau ngumiti ya no dalam pukul 9:30 2 pukul ju ngumiti atau dapat dengar cerita abar ngumi seterusnya dalam pukul 9:30 ngumiti aku rekusi lagi report gaya undu di ogi berperuah ada ofis meteorologi Sarawak. Okay, jadi dengan dia tu terus lagi berhibur tiap nak nyuang segmen tu pukul PE ngarom ya. Jadi harap so beringan ceria-ceria sehat-sehat saja dapat jangan pimpin ragu salam beringan di rana naib pimpin ragu dapat gaya mitia di ruangan Facebook tu Adin.

mengasih pemerdeka, pemeriksa DNA berkemas identiti rimah mangsa helikopter bu medung ngesa. Berita Sarawak nyerah kerja nyasat helikopter bu ke CAAM. KPWKM nge sokongan psikologi ke kaunseling ke waris mangsa. Seramas minu kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Distro Megado Proaso YFM Bedia. Madin tengah nega, proses analisis DNA sorri memangsa helikopter rebu yang perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram berkemas penuhi beda Opis Kimia Malaysia. Hasil pemeriksa forensik anak memujur ngesah identiti sopra mangsa Adi Bipawet. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah Puruh Pinerang Keratnang tedang sopreg mangsa medok serah ke rawak masing-masing di Opis Patologi Hospital Miri Jeja. Polis Diraja Malaysia PDRM menegajukan terima kasih ke Opis Kimia Malaysia, Opis Menteri Penyihat Hospital Miri sama sopreg agensi Adi Bipawet dalam operasi ngaten ke ngurus mangsa. Polis Sarawak menegajukan takziah ke rawak mangsa ke biharap ngeradongin penyebeke dalam nura penyusahana. Perita Sarawak seras penuhi kerja nyasat bipautnya helikopter rebu di Long Lelang Ulu Baram ke pitak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Keratnang, terdek pengenang puankah spekulasi berkait dengan setegar harana jadi depatu depruah sebayu report rasmi kerja nyasat depruah. Ayana Keratnang kerja nyasat patut dok kenu nga profesional tu nak prosedur ka aturan pimenu beron adi medok netap. Pidia dongen peritah Madin ina yit netu nang kerja ngurus mangsa saman kebajikan ahli rawang da pada masa ngetrese keraju. Ainang operasi teban tedang mangsa medok kenu tu nak prosedur ka proses ngaten so analisis DNA medegah mekemas punoi. Aikana nanti dipenusegah di Miri Jeja. Setelah tanah operasi di Padang Beron Long Lelang on kajian penyebenar rasmi sob Malaysia Airports ke pitak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM yang peguru operasi. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Keratnang, Perintah Sarawak menegah rek berundeng dengan pitak berkuasa pemenu Beron yang perhati rakah penambah kena atau seramat peberat prosedur penyebenar yang perupas pemenu Beron. Ayu menegah nak Keratnang, Perkhidmatan Doktor Udara FDA Repejuu da kenu amai pimudah hati berguna ngena tunang rakyat kawasan sepapasa Sarawak dapat kenyam pimudah penyihat. Opis Menteri Pikemang Kaum Dayung Rawang ka Komuniti KPWKM nyedia sokongan psikososial yang waris rimah mangsa helikopter rebu Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang Ulu Baram. Menteri I, Datuk Seri Nancy Shukri Keratnang, sesi kaunseling dongen ripas saringan ka penilaian waris mangsa dokenu pada Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM. Degmadin rimah waris menerima sesi kaunseling ka pitak Opis Menteri I stabil di pemetan waris dan beken adik Gibayu bersedia. Akhirat nanti lepas kuka program terapi OKU belia dalam Perkhidmatan Kebajikan di Miri Jeja. Setelah tanda KPWKM, so Yayasan Kebajikan Negara menegajukan penerung RM1,000 yang tiap rawak mangsa. Datuk Seri Nancy Nekatnang, Opis Menteri I jarit bersedia juga penerung dan beken so aspek kebajikan ke psikososial tuna pengguna rawak mangsa. Piju ngaka. Perita nita RM5 juta yang masang program ritma kehidupan harmoni pangka rhythm dikingin utungkan 6,500 naan warga emas samun orang kurang upaya OKU dindi Abang Rais. Menteri Pikemangkam Dayung Rawang ka Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri Keratnang, program mana rebeda berkedingin akses perkhidmatan terapi ka sokongan kebajikan so kerjasama rentas sektor. Enaraknang, sindak RM2 juta masing-masing tersedia yang 266 program sihat warga emas ke terapi OKU. Setelah tanda ni RM0.2 juta dengan dognitah yang 6 siri training seminar penjagaan warga emas ke terapi OKU. Ekrat nanti, tipu kuka program RIDAM ke program terapi OKU gedung Miri Jeja.
Di Sarawak sekian 100 ribu dong nita, yes meng dua program sihat warga emas ke 150 ribu ringgit dinge untuk sedia yes meng program terapi OKU. Pemujur anak sekolah ke Politeknik Samun College Community PolyCC ia sesi akademik 2026-2027 rekod penambah. Kejar register anak sekolah Politeknik ditambah 100 taruh permai peratus anak ina sekiang taruh per 2,500 meng tarunan ke College Community rekod penambah mai puendik peratus ngajuk 1,100 meng naan anak sekolah bau. Pengubah pengarah pendidikan PolyCC Dr. Samsuri Abdullah Kratnang penambahan dogerak beda kadar keboleh pasaran graduan adi bergatung anina rebis pri permai peratus yasa dua institusi ngasawa 2025. Ekran dipenuhi segah tipu kuka Majlis Convocation PolyCC Zon Sarawak 2026 di Universiti Unimas Kota Semarahan Jeja. Ramiana yang 2,140 tahunan graduan so 2,000 naan graduan PolyCC di Malaysia yang sawa ati. Dalam penyekembang beken siang dan perpanaan anak sekolah Politeknik Madin Merdeka China yang program Dwi Diploma Teknologi Kereta Api kanisida seen jaminan kerja bersama projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS PJU Prapat Atur Bidingan bersama Komuniti Bedia di Senajong Malaysia so program pemerkasaan adat Bedia Semepi Perprapat di Kuala Lumpur Jeja. Tunak penerang 20 Bedah MAIS program dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Dayak Bedia di BNA Anjak Klang Valley dok suak pada arong rima perunaan perserta so Komuniti Bedia adir di Senajong. Program mana dokuka beda Ketua MAIS Dato' Dr. Nelson Ilan Mersad dan pemiyu pengenang I ai kedatang program mana jadi atag in kedaan samun beda beke dinge atur merti paham tunuh adat bedia semperi pri perpat. Bekasana program mati yang nguruk maklum balas pasar pengamal adat dalam konteks pengudip di sepak Sarawak. Aina manang program Limunati Repicu Udah Masang yang natunang komuniti etnik Sarawak di sepak Rais jari tunak perkembang kondifikasi sama kerja prati pari adat. Ati menega yang natunang sesang batan asar Repicu Udah Setugu dalam jaman moden. Kuching Lights and Floral Festival KLFF sama Luna Lights Wonderland di Taman Botani Kuching erdo kuka pari kada ratus piguru sos pagi. Penerang doproa berda Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU Kedatnang kerja kuka pariana yang netu nang dari ratus dapat kenyam penyirami KLFF sama Luna Lights Wonderland. Deratus dok ingat jari temit raka berjaga-jaga ngapakai tupeng nutu induk ngebebak keteban piit nok adi sukup student dalam kawasan festival ana. Deratus menegak dogerak berada jari prati takah kualiti sebak kasihan penerang sekasan bau dika festival ana. Sebayung emas agah atip pikembang sekasan bau IPU dan pukul rima singumi andu tija. Kualiti sebak di serian babu ditakah raru de sehat ripas rekod takah IPU sekasan bergatung 244. Atik betulak ngedata sekasan bau so sistem pengurusan indeks pingkai sebak puankah APIM. Sederhana, pat kawasan di Sarawak, rekod IPU de sehat, Anina Sri Aman, Samarahan, Kuching, Kasarike. IPU takah sedang-sedang dingit do rekod di mai kawasan, Anina Sibu, Bintulu, Miri, Muka, Samalaju, ILP Miri, Kapit, Saman, Limbang. Yang masgah pribasa pun-pun ni. Pemerasa DNA mekemas identiti rima mangsa helikopter bu medong ngesa. Berita Sarawak nyerah kerja nyasat helikopter bu ke CAAM. KPWKM ke sokongan psikologi ke kaunseling ke waris mangsa. Ati dagaso YFM berdia dok nisun beda Ratna Samin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Nyana selamat semindu ke Salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Okey, jadi notif ragu penghibur aku dek kena mana so Anamalia Lia bersama dua generation B Ben. Assalamualaikum min dudu so ringan kalau supaya dua mas mong 2 minit ado ngara pukul cu ngumi ya terima kasih dudu so ringan ro bisa no gi tu akan bersama dok i ngumi ti dang segmen ngancang peta ya. Aku saya nang tikai ti ogino di dang pimandu pari ke body driba motokar ataupun lagi tambah motosikal ataupun lagi di dalam pembunu so bori di ke pasar kucing kini ataupun lagi di ke waterfront kini ataupun lagi di area di rami bacana rami kawin rami tunang ataupun rami nyambut untuk pembunu nak pakai sungguh munuh daki sejak pembunu ingan ngumiti harap bacana selamat dan doga topat dituju ingan atakan di pembunuh sekarang ambil penumpu di orang raya supaya selamat dan doga topat dituju pakai sungguh munuh jadi suku pembunuh ya nah radio YFM to tetap ke on terus ke ngojit siaran radio kau ih hendak ke redaksi saja tepat di tujuingan jadi sambrengan di dia bori TKIT madi nang nai ataupun tondok TKIT selama tondok duduk sambrengan jadi no dia tugas selama tugas ke nudu su beringan yang nang ni saja sisi saja harap jenang sehat harap yang su ge beringan terhibur jadi sebiji teri ngojit abar pukul cu ngumi atau bibur lagi ngojit ragu penghibur tak seterus ngumitih yang ragu sebunga se geng sedepan kayu tu ragu kedua kemai so kumpulan Ezra jauh di wifi beruyuh gerak bersama.

Isulungaga. Perintah sedia RM5 juta tinengundah program Ritma Kehidupan Harmoni Rhythm. 6,500 nama tu'u dengan orang kurang upaya OKU di seluruh negara suat program. Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum Dato' Sri Nengsi Syukri Menang program akses perkhidmatan terapi serta pingkua masu kerjasama ancas sektor. Senek RM2 juta masing-masing sedia bagi 266 program sihat nambah tu'u atau terapi OKU. Kahi ini pen kusong ini RM1 juta belanja tina ngatur 6 siri latihan seminar nyaga nambah tu'u dengan terapi OKU. Nepidanti masa muka program Rhythm dengan program terapi OKU bahagian Miri Anuti. Di Sarawak, RM100,000 tina ngatur 92 program sihat nambah tu'u, RM150,000 lagi ira jugon tina nguna semheng program terapi OKU. Bitambah anak sekolah nyambung belajar di Politeknik dengan College Community Poli CC Sesi Akademik 2026-2027. Pelajar register merit Politeknik bitambah 100% sence taruh 2,500 mengtaruh orang. College Community rekod bitambah mahi perni pen 2% sence 7,100 meheng orang pelajar bau. Ketua Pengarah Pendidikan Poli CC Dr. Syamsuri Abdullah Menang lebih 30% graduan masu dua institusi masu sewa 2025 mendapat kerja. Nadaput media masa muka Majlis Convocation Poli CC Zon Sarawak 2026 de Unimas Kota Semarahan Anuti. Majlis dedak 2,340 taruh graduan masu sindi 2,000 graduan Poli sisi de seluruh negara Sawati. 64 orang pelajar politeknik seinceh de China ngajar program Dwi Diploma Teknologi Kereta Api terima jamin kerja bersama projek laluan rel Pantai Timur. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS pirapa teribdingan bersama kaum bidaya di Semenanjung Malaysia menan program Permerkasaan Adat Bidaya 1,444 di Kuala Lumpur Anuti. MAIS menang program kerjasama Gerumpung Kebangsaan Dayak Bidaya DBNA Cawangan Klang Valley di nupen 50 orang masuk kaum bidaya ngendai de Semenanjung. Majlis buka bedak Ketua MAIS, Dato' Dr. Nelson Ilan Mersat. Program peluang tinan kaum bidaya paham pasal adat bidaya 1,444 serta ngumpul buat fikir berkait ngamal adat ti de pimudip tiap pandu de Semenanjung. Kuching Lights and Floral Festival KLFF dengan Luna Lights Wonderland di Taman Botani Kuching ira buka balik nek nyeratus tegi pagi. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU menang muka balik supaya nyeratus dapat tebek pinggirami KLFF dengan Luna Lights Wonderland. Nyeratus dapat ayun berjaga-jaga dengan tinan Tutu Undung, Taban Bakal Umon, Timpu de Kawasan Festival. Bacaan IPU setakat pukul 5 lambat andu jena, IPU de Serian masih tahap paling kai sihat, rimpas rekod bacaan IPU paling datu 244. Data Siti
paling bawah masuk sistem pengurusan indeks pinakas angin APIMS. Empat kawasan Sencet, Seraman, Semarahan, Kuching dengan Sarike IPU di tahap kai sihat. IPU tahap sederhana dengan Sibu, Bintulu, Miri, Muka, Samalaju, ILP Miri, Kapit dengan Limbang. Menaga tipu na binaca lagi. Ujian DNA mengubo identiti rima mangsa kes helikopter mendoksa. Perintah Sarawak nyerah kerajaannya set kes helikopter neg CAAM. KPWKM sedia psikososial dengan kaunseling neg waris. Di agak lama tenuh senusun pada Ratna Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin minas nabriya pada Morin Anca. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Inilah tayo ragu penghibur atau seterusnya dengan Romiti Sanggup Berkorban Asong. So penyanyi Amy jadi kira supiah 2 mapri'i minit atau dengan pukul 7:30 dengan Romi. Jadi selamat dengan Romi duduk seberingan sama atau guru man yang duduk beringan di tiga itu aru ke guru man. Yo, terima kasih. Jadi info seterusnya di hari aku berkongsi duduk seberingan yang Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak naik kerjasama duo Perintah Negeri Sarawak naik majlis penyampaian anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025 di Riak Pengatur di Raya Hotel and Convention Center dengan 25 hundubaran pri itu yang no buah nurimo ya pukul 7:30 ngarom. Jadi program anugerah itu buah ngatur yang you know, secara dua sidoh dah akan disawa saat hangin penghargaan nuduh beranyaan di nuris buk umum di berasal so Sarawak. Jadi selamat ngumi, terima kasih ke yo duduk dengan to di kota Ronald Dennis gitu sama to ngumi ti Rachel American Paul Sekin Puan Nyimoy, terima kasih sama ta ngarom gitu duduk kota awah to Amidasem di gitu sama to yang nang baik salam nudu geng awah YFM daya ke para peminat yang dikiki lagi yang selamat ngumi ke selamat budak pun dingin ya, terima kasih nudu mida sem sebab memagi share tu like Facebook live tu ngarum iti ok selamat ngarum ke nudu Jenny Leno dan kawi kurus ti peminat YFM daya ti ok memang suka pemu salam iti atau bibu lagi ngaji teragu di ok ibu miti ada kawi kurus tie ha enang anang uji taraku cinta bumi kenyalang oke okay. Ya seterusnya selamat ngaram ngerdu during gubes ya yanang sama bertugas ya, terima kasih ngina salam ngumi ondu nudu orecho merikan mami cegu Esther sino el sumujang puanyi moy jikin menek kenny sumi ayo ta salam mengancang peta oke okay, gue pergi buat ta seterusnya ngaromiti ayah na nyayangmu so sky Walker sejauh di YFM Radio Gerak Bersama.

Okey, jadi nanti ragu pergi pun tu nyaya ngamu. Jadi selamat tanggal ramu dua seberingan. Jadi terima kasih kia sebab stasiun ini stasiun radio wifi beriyoh jadi dengan pinggir beringan. Ya, jadi sana beringan dari TKIT mungkin lagi nanti ruah sebori mungkin ada di ke Balai Raya di Dungguduk. Nah. Mungkin ini Dungguduk pasal ni ke program di area mengatur tentang juang buran pri itu dia. Ataupun lagi program di mengatur tentang buran semong. Ya, jadi terima kasih yang duduk seberingan. Jadi ragu pergi pun seterus sebayu aku berkongsi info berkaitan dua cuaca berkaitan di lagi berpuluh ada opis meteorologi Sarawak. Ragu pergi pun seterus Rami so Max and Max.

Okey, Ragu Menghibur tadi ya. Ramya so, penyanyi Maxon Mac. Okey, jadi dengan ini, aku rep kasi dia report gaya untuk saat na ngumiti. Ya, na sana tipu so, semang 2 jam. So, pukul 4 ngumiti. Ya, na pukul 4 pagi terpagi. Jadi, gaya untuk saat na ngumiti. Ya, na ngejaka berlaku sobat kedudu di kudu-kudu tepat. Ya, na di Seri Aman Betong. Seri K, Sibu Muka Bintulu Kapit Miri Tuwoh Limbang. Jadi, kawasan di Buah Pasar Sejerbu yang Kucing Serian Duo Samarahan gaya ndu ngaromiti yang ngejaka berlaku ijan di kedua-kedua topat yang di Kapit Miri Duo Limbang kawasan di Buah Pasar Sejerbu yang Kucing Serian Samarahan Seriaman Betong Sarike Sibu Muka Duo Bintulu sebab puah raju semong nok 20 kilometer ni jam gerumbang laut bergantung 0.5 nogani meter. Jadi nanti reporter gaya anu di ogi okay, berpeluh ada pis meteorologi Malaysia. Jadi seterusnya suhu reti epikirian 24 nog taruh 24 darjah Celsius.

Okay, Rago, pergi buruk tu sebab pergi rindu so Paulin apa eh piot. Ha, lalu bisa nyana dia jobong-jobong di KIT, baca nang jobong di kupuk ya sebab di kupuk agi bunga. Lalu bisa ti ngaro menunuam agi rami lagi jadi amit peluang biar punya nang kerja di luar kawasan sanggup gapari ke kupuk. Ha, berapa ada bunga jadi Rago pergi buruk tu seterus ngaro miti bunga andu rami so Natasha Jagu.

Yalah, tak ragu menghibur tu bunga antu harami. Jadi kalau supaya dua mah tua puluh minit ada ngera pukul moy hangarum. Jadi info seterus direp kursi duduk sobringan yang nahar persatuan perancangan keluarga Sarawak reenai kempen saringan Pepsimia secara picumang yang nahar direp mengatur dan semong prii yang berana prii buah nenuam so pukul moh pagi yang pukul semong dua tengah handu di hari mengatur di klinik Sarawak Family Planning Association orang P. Ramli. Jadi kempen ini bonus secara picumang sejak ya di bertujuan yang nahar saat piru kanser cervix di takah awal ngerusuk saringan kesihatan saat kaum mendayung. Ya, sama ngarong terima kasih duduk dengan tadi lagi bersama dalam ruangan Facebook to yana Marta David Undar yana selamat senokarum DJ yana selamat duduk para peminat seni muzik Badai Kucing para geng-geng awah Adilah Madin salam berdapat dari awah YFM Daya salam mesra so pedawan. Ya, terima kasih duduk pengajit so pedawan lagi bersama to ngarong itu Henry Bali yana selamat ngancang peta selamat bertugas Johnny One yana selamat lamandu selamat bertugas Rangoji Teragu joget nanjikan atau ramang dah bihis so Fabian M tujuan komuniti kampung tersyukur dengan tersumawang anda ke Fabian M dengan mamba anda kampung berkitejung. Ok, terima kasih nudu Johnny One Ruth Meryl ya, terima kasih lagi bersama rata yana salam gumi suap pengunjung je setia wifi beliau di daki-daki sejauh gi salam ceria suaku ini ini abal bara suingan ok ya seterusnya selamat ngaruh menuduan Ruatika Agustin Mawah Agustin ya nang selamat ngancang peta Ruatika ya nang selamat kami andu harap kita semua sehat terasa nang duti salam ceria salam damai masuk JB Rani Gojir Ragu Dayu Ngepunca Bonio dan ngibur kita semua ya seterusnya Patricia Sofia ya nang selamat anungumin so pengajit radio ngumiti yang nang aku ngajit siaran itu sampai ku driba odoi padika ku puak krokong okey DJ Son yo main lagu cinta ku di bumi kenyalang ini yo jadi ingat tu ngibur dengan tadi sama dia driba jadi api hati hibur anda ke tempat yang dituju atau hibur dengan cerita ku hibur seterusnya cintaku di bumi kenyalang.

Ragu bagi bor tu dayung penyayang ku so penyanyi tu medimis kira supaya dua mapri minit ada ngaro pekor moi hangarom. Jadi sambringan di mungkin dekat mo guru krakal do bermadi dengan perdingan dengan red plane terpagi. Odi ke pasar kucing mungkin lagi nadi odi ke kucing lights and floral festival ataupun KLFF ataupun odi ke Luna Light Wonderland di Taman Botani Kucing sebab terpagi kedua-dua tempat teh hari abu buka bauh nutu ratus jadi mungkin lagi nadi plain pak nuno hanya nang titi bagi tempat no abu tua pengani tiri astegal penusaha jerebu jadi teh pagi dapat teh dengan peluang tempat pagi no minggu harus bayuh ke kroja mit peluang teban bra onak nge ke sukut nge ke hadi karena pak makemut pakai ge tutu imung itu tu induk tu baba ya sebab haru agi ge hajrabu suku penyenang dia tak

0: Ches! Oh, Ches! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nukupi, oni.
0: Bag.

Okey, jadi nanti Ragu Pengibul untuk Ruruh Hatinku. So, penyanyi Amarta Nechoneng Ragu di Ogi Bumiti ada ketua awah tadi. Jadi, harap yang terhibur, harap yang bercoget yang TKIT. Mungkin yang TKIT tengah guru ngupi ke dia. Ataupun guru di Sopak Bori, Sopak Padang Bori, Maski Asko Bobongo. Jadi, sebab yang ambil sebab hangarom ya. Mungkin lagi TKIT guru Kelakar ataupun tengah mana kuih ke dia TKIT. Ya, terima kasih yang duduk seberingan di Aruh Agak Bersama Rekoi dan segmen dengan Cang Peta. Jadi, bersama Reku DJ Jazz. Anda akan juang segmen itu yang pukul Pri'i yang ngarum. Harapan itu yang anda pergi bersama dua pengaruh Rekoi di Aptukas dan segmen dengan Rupawan. So, pukul Pri'i yang ngarum dan pukul semua dua tura pengaruh. Selamat dengan Rekoi. Terima kasih duduk Charlie Chung Tizem Lime. Yang selamat ngumi. So, semuanya Selangor. Harap suap berengan atau hibur di tinjuk minggu itu. Ini rakan kaji teragu. Coba dua sebab sungumi ini. Nudu suap para geng-geng awah. Yo, terima kasih. Nudu Charlie Chung Tizem Lime. Selamat dengan Rekoi. Nudu Binet Thomas. Ya, nangan selamat nunuam ni abar ini. Salam nudu suara pengujit peminat YFM Loyo. Geng-geng awak dah kena kisah jauh ngujit radio di Ngarum itu. Salam ceria nudu suingan. Salam ni Budoyo. Salam sokupu Siga Siniawan. So Siniawan dengan teti. Ya, terima kasih nudu Pita Kilan Ji Chunfo Desus Panes. Ya, nangan selamat ngumi geng PPS MBK YFM Loyo dan segmen dengan Cang Peta. Ya, kira supaya 24 minit lagi ngarap pukul moih setengah ngarom. Atau aruh kena segmen dengan Cang Peta. Tau terus ngaji teragu pinggir bulu di muka nyusut. Ya, mula kena ragu-ragu di lagi dengan termiti ya. Dan Facebook tadi. Jadi harap sobringan nyenang rami TKIT. Mungkin lagi nadi aduh agak guru man TKIT yo. Mungkin lagi nadi alat perkusian ni ke menu-menu saat nang rami TKIT. Kau dah terdengar ti lagi ketua awah tete yang nang menu anu ti hitne yang nang sabi bisina. Oh, bisina lagi sabi tuluh pidi dua tepoyak goreng. Oh, memang cukup sedih. Mungkin ada di doi selera no, dapat yang nangai mun yang nangai ngojit saja tulah pidi atau memang selera ugi ataupun tepoyak goreng di tia ho dapat yang nama tubi ya, sesilap tia nyandi di nangai atau diet pun dah jadi diet dengan romiti. Ya, jadi dengan itu ibu lagi ngojit ragu pinggir bulu seterus sobat segi umi Lindsay Yesi.

Okey, lagu penghibur tu Sobang Singumi. Okey, jadi harap jadi dengan Charlie Chung Tizam Melayu. Bagi ngaji teragu itu. Jadi terus bersama dah kau ihnokkan juga segmen dari apa kau pri yang harap ya. Okey, jadi di hangaro mondo dua miti sobak ngaro suko pemodo deh. Bukan lagi nadi guru di tuntunyu tika iti. Apa gara-gara ataupun setega pa punggang sekian bogo. Bodoh berotang dang boli ya gorong radio gorong api itu kopi. Terus gengaja tak ingin nak kenjuang segmen tau. Lagu pinggir pun tu terus ramang dah bihis so Fabian M.

0: YFM di 06 di MHz di Kuching.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gak adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.

Okey, jadi nanti ragu pergi Porto matik kaso kumpulan Skylight kira supaya 20 minit lagi atau dalam segmen dengan Chan Peta. Yo, jadi aku juga berbuka terima kasih untuk semua berapa ngejit YFM doyoh ngarung miti aruak ke ngejit siaran radio aruak ke nyandang bersemangat jadi aruak ke senyum-senyum yo. Ataupun lagi dikaiti lagi nak berjoget lagi nak ngejit ragu di miti hati ya. Ya, jadi harapan yang nangan sobat dengan terhibur bersama doku dan segmen ngancang peta tu. Jadi info seterusnya, you know, gimatan Batang Paloh gijaka area berbuka 200 dan seawal-awal tengah buran semong itu ya. Laki gimatan Batang Paloh di broga kira taruh 100 juta ringgit itu muah murah ke fasa nyuang buah naik dua gijaka area berbuka untuk ratus sedang tengah buratan sembong titik sekirai kerja-kerja di takah nyuang itu penuh dengan lancar ingkir yang menang jadi itu pun seni pemudah untuk beratus di kawasan muka nyandang dapat ke nyandang kawasan ataupun pemenuh mau jadi ini tidak dapat ke nangka kata takah ekonomi di kawasan ini. Jadi beragam minggu pertama seterus ngarumiti blue sedip bimadis telefon tribe.

Alright, gue panggil Burta dari Bujang Serian di untuk menokan juang segmen dengan Cang Peta tadi ngarau menunduk miti. Jadi aku juga berbuka terima kasih kerja duduk suap berapa pengajian YFM Riyah di agib sama aku so pukul 2 mengumi cahaya ke noga ke masa iti. Jadi rupai titi atau dapat dengar cerita abar pukul peringarau di buah peruah radu seso National FM. Jadi dengan ini aku DJ Jess nunggu capa selamat ngarau menunduk dapat bauh di segmen 2 anu di Bokon. Jadi bye-bye dulu, subringan jadi terus berhibur bersama dua pengarut ke Isa terus.

0: Alim bersama Dokoi dalam segmen Ngalim Kawan.
1: Segmen saningan rami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hada kai.
2: Sabukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RT and Klik, dua live, FB, YFM, Big

Yang nak tetamu sama-sama berhibur dua lagu desa Mega Force. Lagu Bala Ingan dan segmen ngaram pawan. Yang ngaram itu ingin bersama dua DJ Lenny. Nak sepukur peringaram nak pukul semong dua turup ngaram itu dia. Samping kepandingan itu seran sok WFM dari RTM Kuching pakai gelombang FM. Ni kosong nuam poin ni megesok Kuching. Dua ni kosong ni poin cu megesok Serian. Ngaram itu mau ngaram onun nuam ya. Ngaram itu mau ngaram onun nuam. Semong dua onu bulan prii 2022. Doi tu ya dok dan semong nuam onu bulan prii. Aku dah dibiasa tu yang nyamut hari Malaysia ya. Mak komut dom kudu-kudu onu lagi atau ya nyamut hari Malaysia. Jadi untuk sebagai rakyat Malaysia harus berbangga ya. Memang rakyat Malaysia disatukan sebagai rakyat Malaysia ya. Ya, sebab itu beribur tuan ingat dia susun program seanda ngarom iti. Aku dah dibiasa tanpa ku semua ngarom ogi abar pakai sinar bawa jagoi. Serapa sinar dan pukul semua suku. Untuk sama-sama ngojit program ngarom minggu. Mungkin lebih kurang dah pukul semong di ngarom ogi zon interaktif ya. Aku dah biasa ingin dapat baik salam di ruangan Facebook YFM Bidayo saku basa. Salam-salam ingat notia. Dua ingat dapat ge bikusi info diberguna tutup bala pengojek radio. Balai ngantong dapat ge telefon konti. Baik salam ya. Baik salam bijak lagu. Di nomor 02-2504-PRI atau 02-2504-250. Yang mau kamu cakap nak semong di lalu itu dia. Ogi zon interaktif. Ingat dapat telefon konti. Baik salam domitik lagu. Yo jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya lagu demok ngidi aku saningan. Lagu resok Sinpers Asiboh lagi jenggo.

Ya, lagu Ku Teris Asong Ku lagu The So Ambrose and mau menghibur tu ngarami tentang segmen ngaram pawatnya bersama dua DJ ini nak buku semong dua turut pengaram itu dia. Ya, terima kasih dah balingan. Dia mau bisa madu aku ngarami ti. Dia mau dikusi info di mitiak salam. Dupai salam demi tak lagu. Ya, terima kasih Rona Dennis ya. Yang selamat bertugas dan selamat ngaram DJ. Nak suak geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu. Ya. Terima kasih ke sebab mau like, do share live Facebook YFM. Sama-sama tak berkongsi info. Sama-sama tak gerak bersama.

Yang ramai ti mo ngarom onu nuam yo, tapagi mo pagi onu minggu. Aku pun anang bugu balingan dari sebuah swasta din. Mungkin masih guru beritung di sepak bori. Ataupun okey kebalingan dodi mewah kibori baradingan-ingan. Ngaram iti. Mak kumut asapari mewah tiya. Nakit-nakitnya pun udang orang di sajurak laju. Yang penting ingan selamat nogbori ya.

Ya, terima kasih kerana duduk poskin demo gib sama aku dengan Ramiti. Nang selamat binaram DJ dengan semua pikaping YFM Bidayu dengan Ramiti. Harap kita semua sihat dengan terasa bagu andu ami dengan Ramiti nah. Nyap hujan jerebu ada, adep jaga adep. Ya, Ramiti di Kuching. Onu Brown sija sok pagi nog gumi titi eh. Ngaramiti doi ijan. Arab nang makin onu makin jerebu kurangnya. Yo jato beribu lagi do lagu seterusnya lagu demok ngidi aku saan ingan lagu de sok sliders. Aci bisa Madonna dia lagu Natong Mu'u.

Ya lagu Binyong Taruh dari Bidayoh ya Mak Menghibur itu ngarwiti Arab nengang tribu rami ngocit lagu inoh ti yori nak buku si ni info dua ingan iti pasal buka bau sekolah do buah pasas jerbu tekan ya Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak ya buka bau sekolah menengah do sekolah rendah dri buat selian semong duo opis pendidikan daerah PPD Kuching, Padawan, Bau Lunu Semarahan, Sri Munjan, Sri Aman, Kenawit, Julau Meradong, Bintulu, Duah Tatau Sebau, ya buka kodak biasa dang semongpat on bulan peri, iti, obohan nundi iti ya. Jadi sekolah-sekolah dari buat selian PPD serian, dua PPD lubu antu, aruak tikuap, Nog daerah serian dua lubuk antu mau rekod IPU do 200. Yang ini dia info pasal buka sekolah dobo pasas jerbu.

Ya, terima kasih Charlie Chung Tizen Lime demo ogib sama dok ngarami tidang segmen ngaram pawan. Ayo nang selamat ngaram DJ dua suak geng-geng awah dogi ngojit program dengaram pawan. Dengaram itina yang salam sok semenyih Selangor. Duduk suak geng-geng awah yang Arab suak terhibur ngojit lagu-lagu dimain DJ dengaram tina. Yang DJ mitiak main lagu sobak sungumi doh jobong yo. Tujuh nuduk suak geng-geng awah ina. Yo cato beribu lagi do lagu seterusnya lagu demo ngidi aku seaningan. Si Bayu to ngojit lagu pemitiak yo. Si Bayu to ngojit abar pukus mau ngarom ititiak. Dia pakai dialek buat jagoi. Atau beribu dia dua lagu desok RDM di band lagu Nijon Nijon Asong Dicinta.

0: Dog utkeso, ankah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog utkeso, ankah dog layak busing, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.
1: YFM di 06.5 MHz.

Terima kasih bersama di klinik jemuan Abang Ngarom YFM Bidaya. Semua beri saksi maubah mogan seanturun polis nyasat tragedi helikopter B05 derabuk di Long Lelang, Ulu Baram on the 2 Dropas, Ngabos 5 Naan Nya'a. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdul Rahnang, pinorang saksi yang nakit abah perhati sampuan penyebab sibunal hal ino. Ia nang Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU, Opis Menteri Pengakut Tong Mok Tajoge, kerajaan nyasate, dua ngejaka peruah report awale, dan tipo taruh peru onu. Ia sebeniti ludu media seropas program sesi dialog PDRM Contingent Sarawak dilawas onu iti. Ia ingin get terima kasih ludu Opis Kimia sebab memujur dari analisis DNA suak mangsa ngidiok todang obos sora nudu warise. Semadi ino agapi Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah aliasan mitia kroja nyasat punua obos nai. Todang bidau Dr. Ainul Barah Kamarudin taru petaru sowa ngijaka nog di Kelantan pagi tiap sepagi. Samae Kamarudin Salinang ropas inoh todang ya oboh toban ki masjid Al-Karomah mukim bang besar Pengkalan Cepa san solat jenazah yidio oboh ngubur di tanah kubur Islam Sri Kedepel. Pak sungguh-mana iya nang suak itih tong tapot berubah nunak tipuh urusan hospital dokumentasi dua sedia todang. Dia iti Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdul Rahnang pimutus analisis DNA suak lima mangsa tragedi helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS dirabuk di Long Lelang membuat tapo dua proses sorah todang ya obonai onu iti. Semadi ino todang pilot Captain Zainal Afiq Bisham ngijaka obah tawan pari ki Negeri Sembilan tiap pagi saan obah ngubur sama Bisham Ahmad nang todang ngijaka obah toban sok padang belon miri pakai belon Malaysia Airlines. Todang lepas inoh ya obah toban ki Masjid Bandar Baru Senawang ngidio obah ngubur di tanah kubur Islam Senawang Forest Heights seropas solat asar. Bido Zainal Afiq taruh perusahaan ia rekodak sok lima mangsa tragedi helikopter FDS Opis Menteri Kesihatan derabu dua sawu di Padang Belon Long Lelang oni dua deropas. Tragedi ino tong mok ngabos gepat petugas kesihatan yohno Dr. Ainur Barah Kamarudin pembantu pegawai perubatan Alexan Adit Henry bayar dua naan misi Jesse Payajok dua Debra Moset. Orang ki kawasan Pimuruah Bori Botang Sungai Rian Anyut Adin Mok Pagu serupas kerja kakak takah orang domu ni 0.4 kilometer ino mo siap. Projek apapunu pakai sukat beranya Agensi Pimasang Bagian Betong BDDA Da Opis Keceraya JKR Bagian Betong dua mo siap dio sok tipoe. Gapi Premier Sarawak dijadi geh Adun Bukit Saban Datuk Amar Douglas Uga Embas nang orang ino ngijaka yak pimudahnya di Bori Botang ino naik kroja dua berakut hasil pimuruai. Ia Arab komuniti dano yak punuk-punuk pakai orang ino saan nama pinjau dapat rawang. Polis takap ni naan dari tempatan umur taruh perujuk sowa sebab penyalah perusak kabel di orang tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin Kuching. Ketua Polis Watas Kuching, SCP Alexan Naga Cabunang, polis mau takap suspek di kampung Bintawa Ulu kira pukul 5.40 minit ngumi sumiai. Kerojanya saat mau tapod, hal ini berlaku pagi onupat seropas suspek perusak kabel ino pakai tukul.
suspek tong ogi ge 5 rekod jenayah oma baya positif dada. SCP Alexan Subordinity dang penerang media di Kuching. Kes obonyasat deribuat section 4 tarun di A kanun keseksaan dibuat hukum jel nok 2 sowa atau hukum duit atau sodua hukum ino. Ratus dogi penerang abang media telefon penolong pegawai penyiasat Sarjan Manca Gubak di nomor 0-5-5-2-0 atau bilik gerakan IPD Kuching di nomor 0-2-244-444. Deniti abah YFM Radio de buah sidia da Ratna Saimin de bundukar kang sinabau da Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sama Dokoi dalam segmen
1: Ngayon Tawon. Segmen sa aning-aning rami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hanat ayi.
2: Sabukur peringarom, next mendua turun ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM.

0: Ayo lagu Napeh Napeh lagu The So Tony Peace Band mau menghibur to ngaromi ti yo. Ngaromi ti adin mau puku smong suku ngarom kada di mau tanan ku jaya. Adin program ngarom minggu ingatnya bersama do penepi programnya Junaila Barik jat sama-sama to ngojit program ngarom minggu.
1: DJ Remix Bajau.

Selamat ngarep ngasno bare pendengar eta dereng program dangdut ngarep minggu. Program adi dong buah abram ngarep mabe satu pukul sinom suku sinarem di YFM Bidaya. Dereng program dangdut ngarep minggu ta karyati atare Pramat ngapatnaan penyanyi dangdut adi timegah so Indonesia. Penyanyi adi sungas adi Pramat ta dereng program dangdut ngarep minggu ta yet ngarep hati ane ina duo angkre. Kedak sok single, sok duo anggrek ina ragu sirkel manggosir, panggung dangdut, cekini gondang dia, ragu didat sumo, koyang nasi padang, ngabege dinge ngaramati, aku akhirnya dia pat ragu, sok duo anggrek na perman sopret, dalam program dangdut ngaram minggu. Nah anda dah tak teran masa, tetapi cuu ngaragu ada sebengah so duo anggrek, anak ina ragu adidan, sirgo bang kosir, ngaragu adidan, goyang nasi padang.

kursi mangsu pusing harum sama ngaku penadi program DJ Lala. Dua dia ragu sok penyanyi duo anggrek adi domisi bedah personality TV ngaputri anak indah ragu adi dan cikini kondang dia ngapemberi harapan palsu ngana ngatadetran masa tetap jubraman ngaduah dengan ragu sok penyanyi duo anggrek.

3.2 So Indonesia. Imeme agdog maten nga single hits di masawa 2005 ane ina cabe-cabean nga sawa 2005 lagu Gue Mah Gitu Onnya dan disitu kadang saya merasa sedih. Kaya musik ane ina dangdut elektronik nimun ragu Om The Lolet Om. Nga ana dua dengan lagu kaman ada dog tebana beda imeme nga pemasok raga bertak bermati ane ina ragu adiden Gue Mah Itu Orangnya nga ragu adiden disitu kadang saya merasa sedih. Jo Praman dalam program dangdut nyarung minggu.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Ada penyanyi dangdut adik megah so Indonesia dia pernah menetak dalam program dangdut hari minggu tak ngarep mati ane ina Lina Gayboy podcasten betul I Lina Listawati rubrana di Ciamis nerima anugerah September semangat I my pro my profession Lina Gayboy ina penyanyi dangdut di Indonesia ngane patra gupraman dia pernah menetak so Lina Lady Gayboy ankah Lina Gayboy ane ina ragu lidan jarang pulang, abang sayang, apemnya nggak enak, ngaragu di dan teman tapi ciuman. Cukraman dalam program dangdut ngerem minggu.

Nyanyi dangdut discussion di Pramana Tadro program dangdut malam minggu tayang dengar mati. Ana ina Gita Yobi. Gita Yobi, penyanyi dangdut di asar so Bandung, Indonesia. Ngadu beranak dengan 20 September, soas mana pri perli. Ata gipat ragu praman adi heredo kebal na pada Gita Yobi ngar mati. Ana ina ragu adi den merindukanmu lagi kangen. Maunya kamu ngaragu adidan buang mantan cari yang baru. Nggak aneh tetapi cuu ngaragu praman segita Yobi drum program dangdut ngarung minggu.

kabadingan kaes na kidaw i program dangdut ngaram minggu ta. Bida pedinge eta nu bau anu ngacamarsama dalam program dangdut ngaram minggu.

0: Salim bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hanya kai.
2: Sabukur peringaro, next men dua terus nyaro. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Yana kita mau sama-sama ngojit program dangdut ngaro minggu bersama dua premier programnya Junaila Barit yo. Ingat dapat ngojit program iti debilang ngarom onu minggu pukul semong suku. Ya di nata morat dang zon interaktif dang zon iti ingat dapat telefon di konti pait salam ataupun ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Baik salam ya ataupun minta lagu. Ya, terima kasih Ji Chun Fo yang selamat bingara DJ James Pengiran nang good evening DJ. Mida Sam nang hai DJ geng-geng awal. Selamat ngarom, selamat berdapat dingek. Harap barabos di dalam senang kadamai ya.

Adino kibuk sini info dua ingan iti pasal Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cabangan Sarawak. Kerjasama dua Perita Sarawak yang ngatur Majlis Penyampaian Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025 dan 25 onu bulan peri iti 20 onu 5 pukul 7.30 ngarong di Raya Hotel and Convention Center. Majlis iti ya oboh nai setiap dua sowak ni sido ngana iktiraf dua ngin penghargaan tuduk bala penulis buku umum Deso Sarawak. Ya, terima kasih Nur Azira Azira nang Hi DJ. Selamat ngarom, selamat berkonti geng-geng awah dengan peminat setia YFM Raya dah kenal aku request lagu Mesu Emerton Joneng. Lagu Ruruh Atinku dengan Bungai Pinang Mesu Ricky Anderson. Nyalai radio tetap on. Adab jaga adab nah. Yo chat tapi boleh kita ragu seterusnya lagu Deso Emerton Joneng lagu Ruruh Atinku.

Yonet ya tamu sama-sama hangojit lagu pemitik desa Nur Azira Azira lagu Emerton Joneng luruh atinku. Ya terima kasih gendudu Steven K. Undidas demau gi pesan rakuk ngarami tidang segmen ngaram pawan. Rachel Mary Kanang, selamat ngarom DJ di konti selamat nisok siburan ya nak. Dari Asen Nang, selamat bingara dengan selamat bertugas DJ. Yonang ke, selamat bingara neg semua pikaping YFM Bidayo ya nak. Loh Herman Nohel Nang, selamat bertugas DJ. Ya, terima kasih untuk ingat sebab mau jadi pemutik setia Radio YFM Bidayu. Sama-sama tau gerak bersama ya. Pitikilanang, hai selamat ngarom. Hai selamat ngarom ganudu balai ingat ya. Mungkin jam wat adin mogi balai ingat demo boos. Sebab tiap pagi nganyak mokat suam ayak mun semayang mak komut di semayang tiap pagi oh tiap pagi on minggu tiap Henry Bali nang selamat ngarom pawon selamat bertugas DJ dua geng-geng awal ya nah. Yo selamat ngarom geng duduk ingan. Terima kasih kerana duduk kasih di kos demau gig bersama Dr. Ngaramiti. Ajak tu sama beribu lagi dua lagu demau gig di aku saat ini kan. Lagu tersebut Dino, lagu dari Pogan.

0: Yes! Oh, yes! Jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu ras limut. Wat kia sehat.
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mo kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mau mau vaksin.
1: Eh, muti, tu botol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod robi sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot le. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin mempukadu makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motap mendopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan mau nak mudah dia, ku jogging saja dia dapat ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

Ya, lagu bukan diri lagu desa Via Mila tu ya. Mau menghibur tak ngaram itu. Ya, terima kasih kita dulu kasih di kos demo gib semata ku ngaram itu dan segmen ngaram pawan. Margaret Annie nang selamat ngaram dapat mitiak lagu Nijon Asong Bicinta.

0: Hello?
1: Hello.
0: Iya, sama ngerom.
1: Hello.
0: Osi teh.
1: Ben.
0: Aha, teruskan Sina, Osi teh. Aha.
1: Aku Ben Coba.
0: Sina, terus terus Sina. Ini dia nangingan.
1: Aku misalnya untuk ingat deh.
0: Teruskan Sina sejak.
1: Oh, yang mau tuh dengan sama suara aku deh. Aku minta lagu.
0: Lagu nih?
1: Lagu Moniko Kupu aku.
0: Mori ke kupu aku.
1: Berus apa ini?
0: Sok brus apa? Oke.
1: Ya, aku di band-band.
0: Oke.
1: Coba.
0: Yo yo. Oke.
1: Ya.
0: Oke,
1: Dek
0: cuma
1: main
0: kan.
1: Nadine ya, Dek.
0: Ini nggak asal git. Asal git masa tak kemain.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih. Oke, bye-bye.

Ya, terima kasih kepada Flat Lemet the Mogib Semaruk ngara miti andur etika lang sama bingan DJ Pekaping FM ngara kita semua sihat terasen ngara tina nang salam ceria salam manis mesu JB. Terima kasih kepada Roy Kuang. Bye Jagoy nang sama ngarom DJ, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat ceria na. Apa tekilan nang goyang kita bro, oh ha.

Ini tu sama-sama beribu dua lagu desa Tonio Spoji, lagu seraru gaonnya. Arab nang otok sentiasa rami, sentiasa gaon dan oni sejak mengenai keroja tu. Ya, terima kasih David Ikom demo ogip semua dokong rami tu nang sama ngarom DJ. Selamat bertugas Clifton Cliff nang selamat ngarom ngas seramak bertugas DJ Salam Malaysia Madani, salam mesra di para peminat YFM Bidayuh. Semoga cerah-cerah selalu request lagu kisah pemudip anyap kerja DJ nah. Terima kasih senang selamat ngarom, selamat bertugas untuk DJ di Konti. Semoga para peminat setia YFM Bidayuh terhibur. Donny Lim nang selamat ngarom DJ, mitiak lagu Constantly Mesu Cliff Richard. Salam nuju nak Matthew Kampung Picin, Nazri NJ Jueng, Hukala James, Lauren Stewart, Cikgu Honor Razali, Noratini, Abdur, Roger Papeng MV, Amang Fadil, Amang John, Babai Katang, Babai Julian. Terima kasih DJ Anna. Matt Hunang, selamat ngarom DJ, dua peminat YFM Bidayuh. Ya, selamat ngarom genudu balai ingan ya. Genudu balai ingan dia buat shift pukul semong dua terop ngarom itu tiak. Mak kombut barang-barang di berguna ingan. Kau dah ngan telefon, kau dah ngan kusi ingan ke. Ambil tepan pari ya, mak supia. Laki-lakinya penuh dan orang tiak disah jolak penuh raju. Yang penting ingan selamat nog di tempat menuju ingan. Ya, semadi ingan driving, no tiak semadi ingan ngojit radio ya. Papa lepas pukul semong dua turut ngarom itu tiak. Atau ya sama-sama ngojit lagu-lagu ya. Otomasi YFM Bidayuh sepukul semong dua turut ngarom. Nuk pukul nuam pagi titiak.

Yo ucap madin supaya 2 minit lagi ya pukul mong 2 turut ngarom. Ataupun nak pidu bon segmen ngarom pawan. Tiap sambung lagi so pukul mong 2 turut ngarom nak pukul 9 pagi dang siren otomasi YFM Bidayo. Pukul 9 pagi siren kodak biasa 2 ingat ya bisama 2 jurhebah de petugas dang segmen makak krim khas. Kulit ni cuma kasih. Berapa lagi dang segmen debokon sama ngarom 2 salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Yes! Oh, yes! Jamai, nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni oh, no oni. Oh, aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni. Oh,
0: bah, gere. Oni oh, ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Eh, muti, tu botol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok ise.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi debu-debu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan mau nak mudah dia, ku jogging sahaja dap ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sahaja. Kapu sasuti, memang lebih sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu bongke piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bongko game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang tidak ada kuat. Ya mending tidak handphone nanti. No, tidak main game. Ne. Ya pun ada tiwas, pun ada CN. No, Atis pengobatan guru-guru dari pun ada di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dari pun kontrol dia. Jadi pengobatan mesti mit berat. Baru mengkarati masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone ah ti kudu jam jadi ti mesti le boleh kontrol waktu dia boleh kontrol susah benar-benar homework dia naik jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik dia mau dia belajar ke jadi mau fail ke benar-benar di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: tadi ya. Ponu, nikah ponu, mau tidur sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi kembali dukun kena nya, dari tubuhan kuat deh.
0: Nya.
1: Nya tiak masih doh je. Pernah pagu kamu, boleh aku tolong kau dekati kamu.
0: Inoh leh buat naik inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, dia cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nyenuk.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau punya nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik ada benda benda penting sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble. Ya,
0: betul. Gulu, ti.
2: Kini ada iya mau tanya.
0: Kasih kepala mu siapa nas dia ni mangai kiri na.
1: Jess, tolong.
0: Dah tolong nih, gulu ni nak, gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak olo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senja sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi ay jawit yang pucat mu na dua kopi agong sakit leput tangan mu buyang. Aku mau tahu dulu kiri ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang ti kuasa doy yang dipisah atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terasa ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: aku mau nam di semua nih. Kau nama si iat.
0: Itu yang nama si iat mak muno it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Oh emot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau mai?
0: Nah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian, dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah, apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sepulang nah. Nas cek otopnya, nyepuan, ni onapnya, terus ngin ubat. Ti dukun puah, aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyempakmu.
1: Ini nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ada berkurang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Mujit je ngejit
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax aja ada relax.
1: Okey mai teh. Ana lagi ada lantai tu mai.
2: Ni cek adat mata ya, cek adat mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya tu berbetul tanon iyo dah tepan iyo mato telepon iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tatu lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok dengan kamu ha
1: okey mati
2: ke hal mati aku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah aku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tiap kado di kata ya tia.
1: No,
0: lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, ni mau paksa naik bubur.

0: betul buat rate dia sepat mati lah.
1: Ya, ya. Nas, Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
0: Ada nombor telefon nak in.
1: Okay.
0: Ada nombor telefon nak in sekali. Take appointment borang bau benda kelakit ya.
1: Ya, ya.
0: Dengan aku rampuan
1: boleh, Nas, boleh, Nas.
0: Check dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tolak ketaban ya, Tina.
0: Ya, ya, boleh, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
0: Pagalah.
2: Nombor, nombor ni nak kota ya?
0: Ya, ya, boleh.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan.
1: Okey.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada pot yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat. Guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu, masa dingin, atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu yang ponai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kedangan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia buat kontrol. Buat dia buat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi dia, nah kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail, kerana mana di masalah tadi harap itu nyaman tadi, handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihut.

0: Itu lah tu dia aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Rodak, nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam, mau tau ada no.
0: Korot bak ku ngujit musina ni. Riu, nya muni di bemakung bak ku ti ngujit musina di no. Ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kot, mau nak lihat mulut palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tu ya, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni he. So lepas ni, gagal ayun dua kuat dia kan. Nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu. Paling gak push, kati push, kani nyujuk, kani bojang pokoknya. Idoh, aku tahu aku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong, aku pernah terima, aku kristen, aku gip, pakai do keberani. Kamu mak, mak, nah, tak boos lagi ya. Iti, di doli aku ni. Cotia mesti nasa diku. Itu aku nang memang mu te mabuk. Nggak mau tua dan mukon ada tuh, ini tua lagi ya, aduh, mending gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba motor lemah bu, bahan.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ano bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ane debu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Ane beli buu na, ane debu.
0: Ane di mana? Sampai mana buu ah?
1: Ati, wat no nyaku aku bi.
0: Ane di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ane no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat aku di office ni mau buah na emu.
1: Bah, muno dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa muka di taban bokon? Ti mau susah tak aku dah pangus guna air paling ngasok tak kau tane?
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau kispetal na?
1: Bah, dia mula bisa tak? Ani dia kemana tak? Jokti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo na ampun mo na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: De sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polok-polok kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
0: Muti, mak ngarah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidik dia mu. So, no, no, nyaman kita ini.
0: Yeah, muman kan ni, aku man katik.
1: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Adi manusia ada dua iti. Onyo ni, pak bigaduh pasal pengumuman su aja, ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman depan.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Microsleep. Ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar ralu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenung. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, manyakal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u pan kah led hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: cak ketik ya. Ponu nek ponu, mu tidur sehat sebenar pamu.
1: Eh. Tiak. Tadi ke boleh dukun kini nga di tumbuhan ku puak ti.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak di situ aje. Pandai pagu pamu. Boleh ku tolong ku dikati pamu.
0: Nah, inoh le buat nah inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin ke puan nyu ti tiak. Yo cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid nomol. Pada tu saat ini dia tunggu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat diban. Tempat tu diban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ni ngai.
2: Gulu. Aba. Terobe, ya. Betul
0: terobe. Gulu ti.
2: Kenyam dah ibu tanya.
0: Kasih siapa mu siapa nas dia ni bang lagi dia na.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, nas esbona lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay cewit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kredit iya ti. Kadang iya ti kuasa deh. So lagi so endok yang mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa musen? Istirahat ngecek terus ngecek kedu.
1: Ah? Dah aku si Ian lah.
2: Kau aku
1: mau nam di semua ni. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nama si Ian mak mud no it ne.
1: Oh ya mai.
0: Oh kebis.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature muti bo.
1: Wakil
0: mai. Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menit ni cek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nah. Nas cek otop ni nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti ge paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku-beringku nyambakmu.
1: Ah, ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos witi.
1: Oh, begorot dah.
0: Ah, begorot dah.
1: Oh. Kada ragu dah lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Oh, bak begorot.
0: Ah. Ngecit dia ngecit
1: dia nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai teh. Ali ana lagi ada naik tu mai.
2: Ngecek adak mu tayar, ngecek adak mu.
0: Ah, domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jebannya tu guru betul tanon iyo dah tepan iyo matu tali apa nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeku
0: mati mau katung patut meter mau tanggung lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklet tiap kau dorik kaya tiak.
1: No,
0: melihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku, lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan melihat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burung bau mendek lagi ya.
1: Iya, iya.
2: Ingin aku rempuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dah ketaban ya, Tina?
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali ikut log.
2: Bagus lah.
0: Nombor kita kot ya?
2: Iya, iya, boleh.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik dress dari babah tu itu. Wow. Aku naik dress dia. Ni, dua tahun.
1: Tak naik urat mu, nakitnya. Dia mu drift terus mu rekam gua tak yang kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang depele mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sih dah. Jangan abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetap ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni nang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suatu tempat itu pun nak datang ya. Betul dat lah, that best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasih kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusia dah sangat.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau tak nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayah kena bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu, kaya. Mun super baik.
1: Ada nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah, sekian bogoknya orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiuh depan dep tu.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam pingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badang sepok di bedang arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Oh, si Nomel. Sebani nga, o nak mujika. Ida ka ni kamutoro nang irabo.
1: Tanah naga. Asa mo rabo tiya, kuha na mo nam.
0: Si Nomel. Buak beninga ay. O nak mo berumba bisika dan oran. Ditoro nang iyo berhangar ka?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ga duduknya. Puan na riyah asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai mutak tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de koda inu na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nosal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.

0: Yes! Oh, yes! Jamay! Nangodaparaan leptun bat gonan. Iti haruwa gumura selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung baba mo koda no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, itu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada ada adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon re, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging saja dapat ku jalan.
1: Yo, naik nega.
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam saja. Kamu sasuti memang lebih sehat.
1: Mutih les kia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinyi hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya, mak nai opui tibuka inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Dahulu tepa sama, tepa anak, tepa roh kudus. Amen. Sama koi di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dang sorga. Ngindi koi pengidip barak mendu, ampun sarah koi, mun koi ampun sarahnya adi koi. Mada koi, obuah pesuba, pak pijuwa koi, sok kerja jaat. Sebab ingan adik aku perintah kuasa dua braga adin dog stui tui. Amin. Tepas sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada koih tungang kirin Jawa andu bauh ngan iti. Koih mitia da ingan nai nigeh kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koi dapat selamat dok ketebuatan duiti. Tepas sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi dipmenu koi. Ma retogan koi, paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Dae mujul jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepas sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su su ko ir o dang penjagangan

gen kadi ondam seporong konan tempa. Nyebrekat ke bara onak-onak koi, piju bara so sebarak masam suba, batu suo-suo iyo, da masak dang pengidip dengan raan. Koi mitia, doh berdoa itih dang adotonak ingan Jesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan to, duoh pininduk topa, ni ituong pokat tuoh Roh Kudus, roo duoh suo-suo to, nogstui-tui. Amin.

Jam di Studio Merlin pukul 6.30. Isan. Sibu ngasi pun naga. Skura di Semeng 2 PPD di Sarawak dok kukak sepagi. Ngatur kejohanan adi samah ngatakah antarabangsa dapat jadi pingeket tunduk penyedia Sarawak dalam mengatur Sukan Si Sawa 2020. Polis mitik 200 bedak deh ngapeh peruah penerang adi deh betul pasar har helikopter rebu di Long Lelang. Selamat Saisan bisa mengaku Vikmo Lauren Dermagah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Perek Sekura Primary Nga Secondary di Ribok Simeng 2 PPD di Sarawak Redo Kukas Pagi Bituna Nga Indeks Penyakit Sebak IPU Mbah Dedek Moon. Menerang so Opis Pendidikan Sarawak Kidanang Atik Saman PPD Kuching Padawan Bau Lunduk Semarahan Nga Simunjan Sri Aman Kanawit Julau Meradong Bintulu Nga Tatau Sebau. Sungguh mena PPD Serian Nga Lubu Antu Gibaba Dr. Up Neg ka so duah gadungane rekod IPU 2200. Beken so anak pereg aktiviti sepak Sekura guna Dr. Up kan IPU rebis so 100 ka Sekura Dr. Up kan IPU merebis so 200. Kembali IPU merebis so 500 para guru nga kejatengan Sekura desah mendeg ka Sekura. Sedenana Opis Menteri Pendidikan nga kerjasama so agensi Ngurus Susah Abang Terun Negara Nadma rengen tutu andung ngababa kaskura adi benak nurak susah setegar jerebu. Barapimas menaga dok dibenar deh beda anak sekera mun sekura kambai gapang di penyat anak ngera. Sungguh menak ngera guna dia kedaan di pihak sekura kambai ngera deh beda anak ngera mun sekura. Ngatur kejohanan sukan adi samah ngatakah antara bangsa reda berbeda Sarawak lebih sedia jadi tuan rumah Yen Sukan Si 2020. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang, kejohanan ni munana dapat nyedia para atlet yang bertanding di Sukan Si Adire, kangen ke peluang ke ngera yang ngeke takah penyibisa ngera. Ayah Kidanati tipu tep kejohanan terbuka antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak 2026 di Kuching. Kedak sore is adi agi sua derem bitanding anak ina saman Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam, Brunei, saman Malaysia. Pemuda di Kot Bowling Sarawak redok beda rebis kena adinge adi jadi ni so penyedia yang ngatur sukan si Suabau. Gapit Menteri Pemiang Sukan Nga Penyikimang Tukai Dagang Dato' Gerald Rentap Jabu Kidanang ati ina nganetu kotana tunda di penetap antarabangsa. Ayanang di kejohanan prasukan si menaga redo ngatur yen suba pakai penyakas ngapi muda beken so yen ngeket geh takah penyedia bara pegawai adi jaga bitandingana. Ati ina nganetu teda isu teknikal ngap pengurusan dapat awar dog nyerese. Dato' Gerald dan ati tipu rami tep kejohanan terbuka antarabangsa Tenpin Bowling Sarawak 2026. Sedenana Dato' Gerald Rentap Kidanang skuad bowling Sarawak mendadak mujur ke ati dapat Dok Chris so pemujur skuad anak tipu sukan si Sukma adi ripas. Kedah so atlet bowling Sarawak adi temegah malinati ina sama Nur Hazirah Lamri nga Gillian Lim. Sedenana bakat bau nimun Livinia Tan kada redok peberet dalam suat skuad kebangsaan. Dato' Gerald nambah nang kejohanan nimun ana guna amai jadi terun yang para atlet so drum race siroh pemandai dalam bertanding dengan para atlet so separa race.

Video dingin dengan agah. Agah pasar helikopter rebu di Long Lelang. Pergerimen an adik kebes drum har helikopter rebu di Long Lelang Uru Baram menduk serah ke waris ngerah. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah Kidanang dua tedang reduk teban ke Semenanjung Malaysia Anduati ke taruh tedang dingin reduk ngubur di Miri ngah Kuching. Pimenu teban tedang anak dan ngurus bedak rawang adem mangsa samen layang-layang aerospace Sendian Berhad. Sedenana Dato Muhammad Zainal Kidanang pimungan pimeriksa DNA perengera sama ngah identiti adidog rekod diterun yen harana jadi. Pimungan DNA anak dok sien arong pukur 6 isa-isan mijah ripas pimeriksa dok naitui 24 jam. Ngana ayah mite dia ratus bedadah kagah tedap nerang adi dah betul pasar harana adi dapat perusak kerjanya sat polis. Sedenana polis merekod penerang so semang perinan saksi yang turung dalam kerjanya sat ka perik penerangana renakit dok prati yang ngaten setegar harana jadi. Dato' Muhammad Zainal Namanang, Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU di Opis Menteri Pingakut, mempiguru kerjanya sat ngerah ke pimungan awar kerjanya setana, dan nyincaka reda produksian drum tipu taruh puru andu. Perita Sarawak serah kuasa punok ke pihak Bikuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM yang ngatur kerjanya sat bipawat ngahar helikopter rebu di Long Lelang. Menteri Pingakut Dato' Sri Lee Kim Shin Kidanang kerjanya setana guna dognai ngagaya profesional tunda di aturan penerbangan adi mendok netap. Ayenang pikara adi dok mitbat beda perintah madinati inah netu pengurusan mangsa saman kebajikan rawang mangsa dapat begaut dognai. Tedang bidau Dr. Ainul Barah Kamarudin adi kebes dermhar helikopter rebu di Long Lelang di Ulu Baram dan nyejaka rene Kelantan Anduati. Sama bidau Dr. Ainul Kamarudin Saleh Kidanang tedang Dr. Ainul reduk teban ke Masjid Al-Karomah Bangkalan Cepa yang dok semayang sebagai dok ngubur di Tanah Perkubulan Islam Sri Kedeper Kelantan. Sedenana tedang reduk terbang Kapten Zainul Afiq Bisham Kidan dok nyejaka reduk teban ke Negeri Sembilan. Sama bidau Kapten Zainul Kidanang tedangi reduk teban ke Masjid Bandar Baru Senawang sebagai dok ngubur di Tanah Perkubulan Islam Senawang Forest Heights Negeri Sembilan ripas semayang asar. Nga andu rima adi ripas nin andayung rakyat Southern Breeze bi umur 22 sawarung nakap amai duk bersayanang kuka pusat hiburan kadeh bian lesen adi sah. Pingobak polis Gadung Kuching ACP Alexan Naga Cabu Kidanang layung anak duk nakap di jalan lapangan terbang Kuching arung pukul semengdi taruh prima minit singarem. Polis menaga serapas bege pingakas muzik di permisana kakis tuk nyasat diri bot seksyen rima karung di Ordinan Hiburan Sawa 2000. Kamboi dok dapat sarah dayung anak dapat menghukum bayar neg RM20,000 puan ka hukum jer neg rima sawa puan ka soduhi. Sedenana ACP Alexan Kidanang polis rek pederas dinge pemeriksa saman raka kuat kuasa nganetu peretuke adikuka pusat hiburan tunda aturan ngah undang-undang adi mendok netap. Beken soana baratuke adikuka pusat hiburan menegah dok bitayan berdak tembit lesen adi sah ka dekuka operasi ngira rebis so tipu adi dok netap. Ngaku ngemas segah ke peribahasa pun-pun ni. Sekura di Semeng 2 PPD di Sarawak dok kuka sepagi. Ngatur kejohanan adi samah ngataka antarabangsa dapat jadi pengeket tunduh penyedia Sarawak dalam ngatur sukansi 2020. Polis mitik ada ratus bedah dengapa peruah penerang adi dah betul pasar har helikopter rebu di Long Lelang. Ngana ati adagah so YFM Bria adi dok nyusun bedak Ratna Saimin so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat isaisan ke Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, lagi viewers, selamat pagi nanti dengan lagu No Has nanti dengan lagi bersama dekat dan WiFi di YY Punk Band dan lagu dan ngarah mengarah pagi dia ada sama-sama anaknya setia terus ngaji station ataupun siaran kuih dan WiFi di segmen Mekat Kermuhas ni kena pukul peri pagi selamat hari jam berkasan pukul 9 pagi jaya ngirus afam ni 0.9 di bandaraya Kuching frekuensi ni 0.9 Desrian pagi ini ada pembuka FB atau Facebook WFM dia ada sama-sama ya nanya live ngiruso media sosial atau platform media sosial ada Facebook selamat pagi Facebookers pagi ini dan selamat pagi kenudingan dogi ngajit pakai RTM Click ini aplikasi dapat install dan wafod ya ataupun ngiruso RTM Click RTM.jv.my pukul 7 pagi ini dia terus sama-sama ngejil apa pagi di Sursa ini dah ngasih nak bekerja sadung terus bersama tukai dati dan WFM BDM.

0: Yes! Oh, yes! Jamay, nangodoparaan leptun bat gonan. Iti harua gumura selimut. Wat kia sehat?
1: Oni noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mokoda noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu ngajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan mau nangdap mudah ya, ku jogging sa diadap ku jalah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang ma, ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Do natengnya, mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Sebengas nopona punaka. Sekolah da semeng dua PPD Sarawak buka membiasa pagi. Taning Anca Bangsa Tinan Sarawak sedia ngatur sukan C 2023. Polis minta nyaratus kai sebarang piluah pinerang bikait kes helikopter long lelang. Selamat berpagi bisa mengaku Linda Jagem agah ada berpagi ti dengan ti agah dapuno. Semua sekolah primary dengan secondary derungan semeng dua pejabat pendidikan daerah PPD de Sarawak ira buka membiasa pagi. Pimutus ti ngajah itina mohon bacaan indeks IPU. Opis Pendidikan Negeri Sarawak menang, sekolah buka darungan PPD Kuching, Padawan, Bau Lundu, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Kanawit, Julau, Meradong, Bintulu dengan Tatau, Sebau. Sekolah darungan PPD Serian dengan Lubuk Antu masih tutup, sementara dua daerah rekod bacaan IPU kurang masa 200. Tinan langkah nyaga penyelamat, semua aktiviti sapa bilik darjah kai boleh tunda sekira bacaan IPU lebih 100. Sekolah perlu tutup segera wang bacaan lebih 200. Bacaan IPU lebih 500. Guru dengan pekerja sekolah kai perlu mohon nek sekolah. Opis Menteri Pendidikan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Irnyugon tutup undung nek sekolah taruh jerebu. Anda amang bibenar kai ngancak anak mu sekolah sekira gago tahap pinyat anak dengan pidaan pikerati nek pihak sekolah. Ngatur bitaning sukan bitaraf antarabangsa tinan penyedia Sarawak jaji tuan rumah Sukan C 2023. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang bitaning tinan atlet sedia sebagai temasha sukan. Lepida anti dan majlis nutup bitaning terbuka antarabangsa Tenping Bowling Sarawak 2026 da Kuching. Bitaning tibuka Anca Bangsa Tenping Bowling Sarawak edisi Kemahi petunjuk pikungang negeri dengan rekod 660 taruh orang suo bitaning. Negara suo bitaning Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam dengan Brunei.

Pisilong dengan aga. Semua rima tadang mangsa kes helikopter da long lelang ulu baram itinas nerah nek waris masing-masing. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah menang itina proses kenal pasti barang peribadi mangsa. Dua tadang ira tabar mari nek senanjong anuti. Taruh lagi tadang ira nurus dengan kinubur dan miri dengan kucing. Nepidan Siti, wang dapur media da hospital miri. Hasil analisis DNA semua mangsa uduk sah padan dengan identiti rekod de tempat kes. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah pidaan hasil analisis peragah bedak Jabatan Kimia pukul 6 pagi nyanun rimpas siap timpuh 24 jam. Memintanya ratus kresi barang piluah penerang nak report kerja nyasat siap. Polis rekod keterangan semua perih saksi dengan nulung nyasat kes helikopter BO ni kusong rima dak long lelang ulu baram anu dua dan merimpas. Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU Opis Menteri Pengangkut tagih nyasat kes jangka sedia report awal tarpuru anu rimpas nyasat kes. Perintah Sarawak nyeras puno nyasat kes helikopter dan long lelang ulu baram nek pihak bikuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin menang kai boleh sebarang piluah penerang berkait kes sebab report rasmi hasil siasat abai piluah. Kerajaan nyasat tunah secara profesional ngajar prosedur dengan atur penerbangan dan tinata. Perintah itina numpung rus mangsa dengan pingkua ruang mama. Lepidan Siti, nek penulis agah Damiri. Tadang pegawai perubatan, turang Dr. Ainul Baarah Kamarudin kabus dah kes helikopter da ulu baram jangka tok Kelantan anuti. Amangna Kamarudin Saleh menang tadang irataban nek masjid Al-Karomah Pengkalan Cepa sebagai kinubur da tanah kubur Islam Seri Kedepa Kelantan. Tadang pilot Kapten Zainul Afiq B. Syam jangka taban mari nek Negeri Sembilan ira kinubur. Amangna B. Syam Ahmad menang tadang irataban nek masjid Bandar Baru Senawang sebagai kinubur da tanah kubur Islam Senawang Forest Heights, Negeri Sembilan, rimpas solat asar. Ini orang dayung berumur 22 sewar dah ke polis rimpas muka premis hiburan hanya pelesen timpu perasa dajaran lapangan terbang Kuching Anurima. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexander Nangat Cabu menang suspek udah tahan pukul semengindi tau prima minat pinghara. Polis ngirampas ahi alat muzik The Premis City. Kes itina nyasat derungan seksyen rima kurungan ini Ordinan Hiburan 2000. Sekira dapat salah dan tiboleh

hukum RM20,000 atau rimah sewat gel atau dua hukum T. Pihak polis Irapi Silong menaprasa dengan tindak pengetkuasa dan jamin semua pengusaha premis ngajah undang-undang. Pengusaha hiburan Dok Pitayun ngumit lesen sah serta kai beroperasi lebih masuk had masa dati natal.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan mana yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sian non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan ponai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia buat kontrol. Wad dia buat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi tiak. Nah, kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail, kerana mana di masalah ti diharap itu nyaman tadi lah, handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud. Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti hodar nuak sodar yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketemu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, noh ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
2: Eh, mutu benar dah pot gitu, menteri bati.
1: Eh, tunggang baku dari bati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
2: Agong saja, muman mogo nih, kuning enggak mau monu mau shoti aku nakot, mana lihat mana palitnya.
1: Eh, tonggon di ku monu tadi, kaki ku guyu monu loi, tonggon monu ku, no ku gak mau
2: bukan ni, aku shoto eh, bukan lagi shoto eh. Kalau di dengan ku nih. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang atau apa? Idoh dari Indonesia yang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ko sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogo panai terima aku kristen kau gih pakai dogo berani ni. Kamu mak ngah terbohos lagi ya? Iti ti doli aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu dua tanamu kau nada doh ni dua lagi nong aduh. Mereka gaya ti. Asa mu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak coba motor mabuk bahaya.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi semua sademuti pun awal. Sekurang ada semangat dua PPD Sarawak abang buka bau tiap pagi. Kejohanan antarabangsa Suba Pikungang Sarawak ngatur sukan C 2020. Polis Mitia Ratus mas barang peruasina pasal tragedi helikopter Long Lelang. Selamat pagi bersama dua ku film menabuang dag abar pagi YFABD. So sekurah de ribu sebagai dua opis pendidikan watas PPD de Sarawak ria membuka bau tias pagi selepas basa indeks pikoi soba IPU memupuk-mupuk muun. Nuna pinarangga opis pendidikan degree Sarawak iti melibat PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Suriaman, Kanawit, Julau, Meradong, Bintulu, Bayar Tatau, Sebau. Pasumunu sekurah daribu PPD Serian dua lubu antu masih abu tuap nekrah IPU da dua watas inu mun dau 200. Senaka pingramat so aktiviti da sopak kelas mesti abu pira sekira IPU robiso 100 dua sekurah abu tuap sekira IPU robiso 200. Sembasa IPU robis 500 guru dua pekerja sekurah dusah jorak mun. Sementara ini, Opis Menteri Pendidikan pakai kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Natma, lebih kutung tutunung do boba nuduk skura-skura de bona opo pasas kabus asu. Sina sama pun opo ibonar, doi tet ona as ke skura, sekira awan dua tak pinyihat, pa mesti tanen nuduk pihak skura. Pengatur Kejohanan Sukan Bitaka Antarabangsa Suba Pikungang Sarawak ngatur Sukan C 2020. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhianang, Kejohanan di kota ini dapat nyidia atlet tempatan Nura Bitaning ini. Pisau peserta antarabangsa nyimpruang nudu atlet tempatan Suba Pikungang dan Bitaning de Sibonar. Ia sebelah niti takar tuap Kejohanan Tibuka Antarabangsa Tan Pin Bowling Sarawak 2026 edisi Kemoy de Kuching. Kejadian ini mujur nori pisua 260 orang pemain suat negara de kota Singapura, Thailand, Hong Kong, India, Taiwan, Vietnam, de Brunei Darussalam, rasan pemain suat seluruh Malaysia. Pemudah gelanggang bowling Sarawak dia bakal katakah nya sidia Nura Sukan Asia Tenggara atau Sukan C Sawa Bau. Gapi Menteri Belia Sukan Dua Pemasang Usahawan Datuk Jeremy Tab Jabunang itingnya notap venue dan takah dekasan pagu dua nuna standard bitaning bitakah antarabangsa. Ia nang ni kejanan prasukan C punya mengatur nganya suba pikokas bayar penyedia pegawai-pegawai bitaning. Iti pun nganya notap, oni-oni isu teknikal dua pegerusan dapat suamnya apuan bayar obo ngatur. Dato' Jaren Tap Sobodan Iti nunduk media selepas majlis tuap kejohanan dibuka antarabangsa Tan Pin Bowling Sarawak 2022 de Kuching. Dato' Jaren Ang, skuad bowling Sarawak kita buat muju selepas pikiran prestasi pagu dan sukan Malaysia Sukma deropas. Kodak sop main dema pakat ada negeri de kodak Nur Hazirah Ramli, dua Jillian Lim, rasan pemain muda Lavinia Tan, dua cadang murid skuad kebangsaan. Ia nang kejohanan de kodak itu tak pejagin platform saat pemain tempatan karik pemani rawan pemain antarabangsa. Itu bu dua abar. Pemasang bau tragedi helikopter Long Lelang. Suari mertadang mangsa tragedi mabuh sorah nuduk waris masing-masing. Pesejaan Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang proses darut suat siap ira ngatur barang-barang kaku dan mangsa. Dua todang ria botoban pari ke Semenanjung onu itih
Sementara taruh ada, dia mengubur de miwi dua kucing. Keroja toban pari todang ngobong atur da rawang mangsa bisamah layang-layang aerospace sendirian berhad. Ia sobat ini tinudu media de hospital miwi. Sementara itu pimutus analisis DNA abu notap sama dua identiti double record de topat har. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang pimutus sobat tanen opis kimia pukul 9 pagi sumia serupa sobat analisis dan tipuah 24 jam. Ia sebaik geratus da mak sebarang proasina negara kerajaan nyasa temesiap. Polis pun mit gah pinorang semung prii saksi ngana turuk dan kerajaan nyasat. Ia nang, suap pinorang ino adi nakit berperati ngana puan pinyobab si bonar har. Ia nang, Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU, Opis Menteri Pengakut pun metaja gah kerajaan nyasat dosaka ngin report awar dan tipuah tarpuru onu. Berita Sarawak sorah kerajaan nyasat tragedi helikopter Rabu Delong Lelang Ulu Baram nuduk pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin nang onyoni pingunang pasar harinu patut doi oboh peruah si bayu report rasmi oboh maga. Ia nang kerajaan nyasat patut oboh naik secara profesional nuna atur demah oboh notab. Berita hadin tih nyimping dia nuduk kerajaan ngatur mangsa bayar kebajikan rawang. Proses toba neruah todang mangsa obonai nuna prosedur sementara kerajaan analisis DNA pun meterosiap. Ia sobedeniti de miwi. Todang bidau Dr. Ainul Barah Kamarudin tarputar sawa sakad nek de Kelantan onu ide. Sama Kamarudin Saleh nang ropasino todang rebotoban ke Masjid Al-Karomah mukim baung besar pengkalan cepat sen solat jenazah si bayo bongubur de tanah kubur Islam Sri Kedeper. Pasumunu ya nang suai iti pun dapat berubah nuna tipu urusan hospital dokumentasi do sidia todang. Sementara itu todang pilot Captain Zainul Afiq Bisham saka botoban parik ke Negeri Sembilan tiap sepagi sana boh ngubur. Sama'ah Bisham Ahmad nang todang saka botoban ke Masjid Bandar Baru Senawang, si bayi boh ngubur di tanah kubur Islam Senawang, Forest Heights, selepas solat asar. DIT Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang pimutus analisis DNA membedapet dua proses sorah todang riabonai onu iti. Ni orang dayung tempatan umur 22 sawa abu takap da polis sebab buka topat ngibur doi lesen dan ni kerja prosa de orang padang bilon Kuching dan onu rima. Ketua Polis Watas Kuching ACP Alex Nagachabu nang suspek abu takap kira pukul semengdi tarpul rima minit karom. Polis berapas pekokas muzik de topat inu dua kes abu nyasat dari bos seksyen rima kurungan ni ordinan hiburan 2000. Sekira abot apa salah, dayung ini dapat buat hukum nek RM20,000 atau jail nek rima sawa atau suat dua hukum. Ia nang, pihak polis, riak itu buat naik kerja perhati, dua mit tindakan ngan notap suatnya ada buka topat ngibur nuna undang-undang. Dan kau ngomong sabar ke pasal bau pulpun. Sekurah ada semangat 2 PPD Sarawak abang buka bau tiap sepagi. Kejanan antarabangsa subah pikungan Sarawak ngatur Sukan C 2022. Polis mitia ratus mas barang perwasina pasal tragedi helikopter Long Lelang. Di Sejabar FM BD dan penyusut da Ratna Saimin dan menukar kang sin about da George Martin dan section berita awas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, Adi jatuh sama-sama dia ngajit program around Pimudip Desen Gereja Roman Catholic.
1: Gracia masa Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyuka tepamang dengan penyidik berroh kudus bersama dengan Bobo Belakine. Selamat anu minggu nak Bobo Belakine. Lebih lagi kita ada kaum Kristen. Ando iti sedmah anu minggu de 24 dua suwae. Beda pun lagi kita dua program peran pemudik. De ando minggu iti kita bersama dengan de peku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Si bayu kita pisilung program peran pemudik iti. Jabo kita kedingah lagu iti.